0: ke Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah wa tahfaza bi hifzi wiqayatikas samadaniyah abdakal harisa li syariatik seri paduka baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zaris Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga Paduka Putera-Putera dan Paduka Puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda akan dapat mengikuti siaran Radio An-Nur Maiz yang dipancarkan dari Johor Bahru melalui laman web rasmi www.radioannurmaiz.my. Siaran kita akan ke udara dari sekarang hingga jam 9 malam. Kita mulakan siaran pagi ini dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Salihin bin Baharim, pensyarah Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

0: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat awal surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Syekh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat. Sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ada kalanya, kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat 2 waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Hashtag Semarak Subuh Johor.
4: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sobahul khair, selamat pagi kepada pendengar-pendengar setia alunan ilmu dan kerohanian Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita pada hari ini pada tarikh 18/8/2026 yang bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama dengan saya Muhammad Farhan Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di Konti Radio An-Nur di Majlis Agama Islam Negeri Johor di Johor Baru. Anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioanurmaij.my, atau muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Jadi sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil-sambil kita dengarkan lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat.
3: Antara rancangan yang kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh
4: yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Bukhruddin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Larangan Menyalahgunakan Kalimah Allah.
3: Dan selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dengan tajuknya Kedudukan Mekah Sebagai Pusat Utama. Dan seterusnya kita akan teruskan dengan Motivasi Nyala Ras Kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Nur Zanfiza binti Kamarul Zaman, Kaunselor Berdaftar, yang bertajuk Diam Yang Membunuh Hubungan. Dan berikut ketiga kita akan dan rancangan Tasi Ibadah yang akan dibawakan oleh
5: Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Tamir Daerah Johor Baru, dengan tajuknya Mandi Wajib dan Mandi Sunat.
3: Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991, adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safia binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun,

0: keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenarnya bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
3: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
4: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO.

0: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio Anur are advocates for road safety. Radio Anur, cahaya inspirasimu.
1: Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Johor tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah yang bertemakan Maju Johor Dihayati, Umah Diberkati yang akan diadakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa mulai jam 6.30 pagi bertempat di Masjid Sultan Ismail Batu Pahat, Johor. Dengan keberangkatan Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut.
2: Hebahan ini dibawakan oleh Datuk Hisham Jufri, Azli, Syahrul, Mashri, Zunita serta rakan-rakan.
3: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan saya Farhad Hamid dalam berita ringkas dari Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Di Johor Bahru, perkhidmatan RTS Link Johor Bahru Singapura yang dijadualkan beroperasi 1 Januari depan dijangka memudahkan urusan imigresen pengguna. Di kompleks ICQ Bukit Cagar, sebanyak 100 laluan e-gate disediakan selain pengimbas badan dan bagasi bagi mempercepatkan proses pemeriksaan. RTS Link sepanjang 4 km itu menghubungkan Bukit Cagar dengan Woodlands North dan mampu mengendalikan sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sistem kenaan dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 penumpang setiap hari. Di Kulai, Kerajaan Negeri Johor mengarahkan sebuah premis perindustrian di daerah Kulai tutup sementara selepas didapati jalur Gemilang dan Bandar Johor dipasang secara terbalik. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata tindakan itu diambil kerana perbuatan berkenaan dianggap serius dan tidak boleh dipandang ringan. Kedua-dua bendera terbabit telah diperbetulkan serta-merta manakala polis sedang menjalankan siasatan. Pengarah syarikat berkenaan turut akan dipanggil untuk memberikan penjelasan sebelum tindakan lanjut ditentukan. Di Johor Bahru, seorang pekerja kilang didenda RM1,700 oleh Mahkamah Magistrat pada hari ini selepas mengaku bersalah memandu secara gopoh dan menyongsang arus. Tahun lalu, tertuduh Tanish 27 tahun mengaku bersalah pertuduhan pilihan mengikut Seksyen 279 Kanun Keseksaan. Kejadian yang telah berlaku di kilometer 4 Jalan Gelang Patah Olucho pada Mei tahun lalu, kes itu sebelum ini tular selepas video menunjukkan kereta Perodua Azia yang dipandu melawan arus sejauh kira-kira 500 meter sebelum dihimpit dua trailer. Tertuduh memaklumkan dia tersalah masuk lorong ketika mahu ke sebuah stesen minyak. Sekian berita ringkas yang disuting oleh Fauziah Suratman.
5: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu. Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Ahlul Iman yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Bukhruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Larangan Menyalahgunakan Kalimah Allah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin dan Muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tazkirah kita pada hari ini ialah bertajuk berkenaan dengan larangan lafzul jalalah ataupun kalimah Allah itu disalahgunakan. Kita setiap hari membaca surah Al-Fatihah. Sekurang-kurangnya 17 kali kita membacanya setiap hari di dalam solat. kalimah mulia dalam surah Al-Fatihah ini sewajarnya kita hayati, kerana inilah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kita terapkan di dalam hati kita, maka diulang-ulang setiap hari di dalam surah Al-Fatihah itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surah Al-Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Amin. Surah Al-Fatihah ini atau dikenali juga sebagai Ummul Kitab adalah surah yang pertama di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah itu bermaksud, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yaitu hari akhirat. Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan-jalan orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Sesungguhnya pada surah Al-Fatihah ini secara umumnya menceritakan tentang hak yang perlu kita berikan kepada sebagai hamba kepada Allah Ta'ala, hak bersama antara hamba dengan Allah Ta'ala, dan hak yang Allah Ta'ala perlu berikan kepada hambanya. Bermula pada ayat 1 hingga ayat yang ketiga, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa segala apa jua amalan, tindakan atau pekerjaan yang kita lakukan, hendaklah dimulakan dengan nama Allah yang mulia. Ini kerana segala apa yang ada di langit dan di bumi serta seisinya adalah milik Allah Ta'ala jua. Malah Allah Ta'ala jua pemilik hari akhirat, tempat kita semua akan dibangkitkan, dihisap dan ditentukan sama ada ke syurga atau ke neraka. Inilah penegasan Allah Ta'ala bahawa dia adalah Tuhan yang mutlak, yang esa dan maha luas kuasanya. Maka kita sebagai hamba wajib memberikan hak ketuhanan ini kepada Allah Ta'ala sahaja, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Apabila Allah Ta'ala jelaskan tentang hak yang perlu diberikan kepadanya, maka pada ayat yang keempat, Allah Ta'ala nyatakan dengan penjelasan yang ringkas yang cukup sempurna, iaitu sembahlah Allah Ta'ala sahaja. Janganlah mensyirikkannya dengan sesuatu yang lain. Ini bermakna, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Ta'ala sahaja, Tuhan yang mutlak, Tuhan yang esa dan maha luas kuasanya. Apabila kita sebagai hamba menyerahkan diri pada urusan penyembahan ini hanya kepada Allah, maka kita berhak memohon apa jua hajat dan pertolongan daripadanya. Inilah yang dikatakan sebagai hak bersama antara Allah Ta'ala dan hambanya. Dengan sebab itu, Allah dengan sifat maha pemurah dan maha mengasihani menyatakan kepada hambanya bahawa dia berhak memohon apa jua hajat dan pertolongan daripadanya, asalkan permintaan tersebut menjadikan hamba Allah itu berada pada landasan yang betul, landasan orang-orang yang diperakui oleh Allah Ta'ala seperti hambanya yang bersyukur, beriman dan bertakwa kepadanya. Ini sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, at-tabi'in, dan mereka yang mengikuti jalan-jalan ini terdiri daripada asy-syuhada, as-siddiqin dan as-salihin. Janganlah permintaan kita kepada Allah Ta'ala itu dibazirkan sehingga kita menjadi hamba yang dimurkainya dan dirhaka kepadanya, sebagaimana laluan jalan orang yang fasik, munafik, musyrik dan kufur kepadanya. Sewajarnya kita sebagai umat Islam sedar akan maksud sebenar surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari ini. Surah ini bukan setakat untuk bacaan di dalam solat, tetapi apa yang lebih penting ialah mesej utama surah Al-Fatihah ini difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan harian. Malah surah Al-Fatihah ini juga menjadi iqrar harian kita dengan Allah Ta'ala bahawa kita akan menjadi hamba Allah yang terbaik. Surah Al-Fatihah ini juga telah membersihkan Allah Ta'ala itu dengan sebarang kelemahan dan sekutu baginya. Perakuan mutlak bahawa hanya Allah Tuhan yang esa. Allah Ta'ala Tuhan pemilik alam dunia dan akhirat. Allah sahaja Tuhan yang layak disembah. Dan Allah sahaja Tuhan yang untuk dipohonkan sebarang permintaan. Apabila pembersihan dan penegasan tentang Allah Ta'ala ini telah kita ucapkan setiap hari, maka adalah tidak wajar kalimah Allah yang mulia ini kita kembali kotorkan dengan unsur-unsur syirik. Menterjemahkan kalimah Allah Ta'ala ini dengan sesuatu yang selain daripada apa yang sepatutnya. Jelas sekali, perkara-perkara ini merupakan penyalahgunaan dan sesuatu yang tidak dibenarkan. Ini sama sekali menyalahi ikrar kita dengan Allah Ta'ala yang kita lafazkan setiap hari melalui surah Al-Fatihah ini. Ingatlah, sidang pendengar nikmat Allah sekalian, kemuliaan lafzul jalalah ini hendaklah dipertahankan, dan penyalahgunaan lafzul jalalah ini juga hendaklah kita sentiasa utamakan dalam bentuk yang betul. Dalam apa jua bentuk, penyalahgunaan lafzul jalalah ini hendaklah dihentikan. Perkara ini adalah perkara usul, iaitu perkara yang tetap dan kekal, yang sama sekali tidak berubah daripada zaman Nabi Muhammad SAW sehinggalah ke hari kiamat. Sekiranya perkara ini dijadikan urusan ijtihadi, iaitu yang boleh dibahaskan dan diperbincangkan hukumnya sehingga boleh berubah keadaan hukumnya itu, niscaya akan porak-perandalah umat Islam dan generasi Islam di masa akan datang. Sesungguhnya punca kepada kerosakan itu adalah lebih utama untuk dihentikan berbanding membetulkan kerosakan yang telah berlaku. Kita sebagai umat Islam sewajibnya bersatu mempertahankan kesucian lafzul jalalah ini ataupun kalimah Allah ini. Ini adalah urusan akidah, urusan tauhid, perkara yang menjadi tunjang dan asas kepada umat Islam. Apa yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Akhirat jualah tempat yang kekal selama-lamanya. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu adalah lebih mulia dan lebih baik berbanding dengan apa yang ada di sisi manusia. Marilah sama-sama kita sematkan azam dan i'tikad untuk memperkasakan ilmu akidah Islamiah ini, memperkasakan ilmu dan pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah, memperkasakan ilmu-ilmu Islam, supaya Islam itu tidak terus-menerus dimuliakan, dan supaya Islam itu dapat terus-menerus dimuliakan dan ditinggikan kedudukannya. Ini kerana apa yang kita ikrarkan di dalam surah Al-Fatihah itu merupakan sesuatu yang perlu kita laksanakan, merupakan sesuatu yang perlu kita amalkan, bukan sekadar ucapan di mulut dan di bibir sahaja. Apa yang berlaku hari ini ialah apabila perkara itu hanya sekadar tinggal di bibir, tinggal di mulut, tidak dilaksanakan melalui amalan dan juga amalan harian kita setiap hari. Islam itu adalah agama yang mulia, agama yang indah. Hanya umat Islam sahaja yang dapat mempamerkan keindahan Islam itu. Sekiranya umat Islam itu tidak dapat mempamerkan keindahan Islam, maka tinggallah indahnya Islam itu hanya pada buku dan juga hanya pada hiasan semata-mata, tidak pada amalan umatnya. Sedangkan amalan umatnya itu menjadi contoh dan juga menjadi panduan kepada umat-umat yang lain. Dalam hal ini, hendaklah kita mengambil iktibar sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hashr ayat 22. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanir rahim. Yang bermaksud dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia, yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata. Dialah Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang mutlak. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Ta'ala jua. Penyalahgunaan kalimah Allah atau penyalahgunaan pada tafsiran kalimah Allah itu juga hendaklah dihentikan, kerana kita yang beriktikad kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah sewajarnya mempertahankan kesucian kalimah Allah ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wallahu a'lam. Ampunan maaf atas segala silap dan salah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Larangan Menyalahgunakan Kalimah Allah.
5: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
8: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
9: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini.
10: emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat.
9: Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
11: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahira yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman

0: Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Majlis Perujian Membaca Rawi Berzanji Peringkat Negeri Johor kali ke-26 tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah akan diadakan pada 20 Ogos 2026 hari Khamis mulai jam 8 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Jubli Intan Pontian Johor. Majlis Perasmian dan Penyampaian Hadiah akan diadakan pada jam 9 malam. Muslimin dan Muslimat dipersilakan hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut.
3: Hebahan ini dibawakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
4: Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Johor tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah yang bertemakan Maju Johor Dihayati, Umah Diberkati yang akan diadakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa mulai jam 6.30 pagi bertempat di Masjid Sultan Ismail Batu Pahat, Johor. Dengan keberangkatan Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut.
2: Hebahan ini dibawakan oleh Datuk Hisham Jufri, Azli, Syahrul, Mashri, Zunita serta rakan-rakan.
5: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
6: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas.
5: Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
4: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
1: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
5: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul. Amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
7: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
5: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
8: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبا أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبة بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور، شهاية إنسبيراسيون.
9: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
8: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور، شهاية إنسبيراسيون.
10: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. #AmazingMaenj, #MaenjPrihatin.
8: تمهل قبل أن تضغط على أي رابط أو تدخل كلمة مرورك، فليس كل ما يظهر على شاشتك آمنة. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور، وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور. Cahaya Inspirasimu.
11: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An.

0: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
1: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi ini.
3: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
1: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Diwakaf
5: Johor. Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah SWT mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
6: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Asal-usul nama negeri Johor Darul Ta'zim. Asal-usul perkataan Johor diambil dari perkataan Arab Jauhar yang bermaksud batu permata. Johor juga dikenali sebagai hujung tanah atau Gangganu oleh orang-orang Siam yang bermaksud batu permata. Darul Ta'zim pula berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat perlindungan yang bermaruah.
2: Adakalanya, kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
3: Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925. Fungsi utama adalah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf. Yang kedua adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Yang terakhir adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitul mal.
4: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
5: Imam Syafi'i mempunyai suara yang lunak ketika membaca Al-Quran. Di samping mempunyai kemahiran dalam ilmu tajwid dan tafsir Al-Quran. Di Makkah, ketika beliau masih berumur belasan tahun, ramai orang mengenali beliau sebagai seorang qari Al-Quran yang baik. Sebab itu apabila mereka ingin menikmati bacaan Al-Quran secara khusyuk, mereka pun berkumpul dan memanggil Imam Syafi'i untuk membacanya.
6: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu. Dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
7: Langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar. Namun, arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. Yang pertama, tidur yang mencukupi ibarat tidur seperti bayi. Yang kedua, kerap bergerak seperti senaman-senaman ringan untuk mendapatkan kesihatan yang optimal. Yang ketiga, tangani stres. Dan yang keempat, kawal pemakanan seperti makan makanan yang sihat dan berkhasiat. Dan yang terakhir, kurangkan penerimaan toksik dalam badan seperti makan makanan ringan dan bertin. Tips ini dibawa kepada anda dari Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim. Inna sholata sakanun lahum wallahu samiun 'alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
9: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
10: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
11: Firman Allah Subhanahu wa taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
12: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
13: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia. Iaitu, datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
15: Mari sama-sama kita ikuti rancangan bicara fatwa yang akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah Syekh Haji Khalid bin Haji Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar Negeri Johor dengan tajuknya Status Pernikahan Adat dan Berlainan Agama.
16: Selamat datang ke rancangan Bicara Fatwa Johor. Saya pengacara anda pada hari ini, Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Ahmed. Jadi, jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform social media kami di Facebook, TikTok, Instagram dan juga YouTube rasmi Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor Cahaya Inspirasimu untuk mendapatkan tentang info-info terkini tentang siaran kita. Jika anda masih baru lagi di sini, para pendengar dan penonton sekalian, apakah itu rancangan Bicara Fatwa? Jadi, rancangan Bicara Fatwa Johor ini diadakan kerana kita adalah sebuah rancangan di mana kita akan bincangkan tentang fatwa yang telah diwartakan dan digazetkan juga dan memberikan pendedahan secara umum ataupun more public exposure kepada orang awam dengan kefahaman yang lebih jelas supaya kita tidak muskilah tentang fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan. Jadi bersama dengan saya pada hari ini tetamu istimewa kita iaitu Sahibul Fadilah Tuan Haji Khalid bin Sunoh. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Terima kasih kerana masih lagi datang pada hari ini.
17: Alhamdulillah. Farhad, macam mana?
16: Okay. Alhamdulillah, sihat.
17: Syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Syukur.
16: Jadi beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar Negeri Johor. Dan tajuk kita pada hari ini adalah tentang status pernikahan secara adat atau mengikut kepercayaan agama selain daripada Islam. Jadi saya ingin masuk kepada soalan yang teruslah kerana kita tahu kes-kes berkaitan tentang perkahwinan sejak kebelakangan ini membuat banyak headlines ya di media-media outlet di luar sana dan semestinya ramai daripada para warga netizen ataupun warga nets tertanya-tanya tentang soalan yang berkaitan dengan perkahwinan ini. Jadi soalan yang pertama kepada saya nak tanyakan kepada Zohibul Fadilah adalah, boleh tak terangkan kepada saya dan juga para penonton dan pendengar tentang apakah maksud bernikah secara adat? Bolehkah berikan penjelasan sedikit?
17: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang saya kasihi saudara Farhad ni yang bertindak selaku pemuda syara kita dalam perbincangan mengenai fatwa lah khususnya di negeri Johor ini. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya dan untuk kita sama-sama berkongsi sebenarnya Farhad mengenai sebahagian lagi ilmu ataupun maklumat yang perlu kita fahami kemudian bagi membantu dalam kita mendepani apa juga cabaran dalam dunia kita pada hari ini. Alhamdulillah, pertama sekali saya rakamkan setinggi penghargaan dan syabas kepada Radio An-Nur sendiri. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor yang sama-sama turut menyumbang kepada syiar ataupun perkembangan syiar Islam itu sendiri, khususnya di negeri dan negara kita. Jadi berbalik kepada tajuk kita Farhad, iaitu kita membincangkan sebahagian lagi fatwa yang telah diputuskan dan kemudian sama ada digazetkan ataupun diwartakan ataupun tidak diwartakan, tapi telah menjadi suatu keputusan yang telah diputuskan oleh jawatankuasa fatwa Negeri Johor yang dipimpin, yang diketuai oleh Sahibus Samahah yang berhormat Datuk Mufti di Negeri Johor kita. Jadi pada pagi ini kita akan kongsikan sebahagian fatwa lagi, iaitu fatwa yang menyentuh berkenaan dengan status ataupun status perkahwinan ataupun pernikahan secara adat ataupun pernikahan mengikut kepercayaan agama, sesuatu agama selain agama Islam. Jadi kalau kita nak mulakan diskusi ini dengan memahami definisi perkahwinan adat. Boleh kita tafsir dan huraikan bahawa maksudnya perkahwinan selain daripada pernikahan yang dilaksanakan oleh syariat Islam itu sendiri. Maksudnya selain daripada agama Islam, contohnya agama-agama sama ada agama Samawi ataupun kepercayaan adat mereka sendiri. Contohnya ada beberapa etnik di pedalaman sana, mereka telah menjalankan perkahwinan mengikut kepercayaan dan adat masing-masing. Apatah lagi kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita pada hari ini, rakan-rakan kita sendiri, jiran kita sendiri, kita sebutlah, mungkin kita bersyukur sebagai as a Muslim mukmin, sebagai seorang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pada kita menjalani kehidupan ini, kita ada bermuamalah, kita ada bersama kita, sahabat kita, kawan kita, jiran kita yang mereka mungkin mempercayai, mengikut kepercayaan agama mereka. Contohnya jiran kita di sebelah kanan, mereka mempercayai agama Hindu. Jiran sebelah kiri kita, mereka mempercayai ataupun mereka melaksanakan perkahwinan melalui agama mereka, agama Buddha, Kristian, apa jualah agama, hatta adat sekalipun. Nah, itu dimaksudkan. Jadi apa yang kita nak kongsi dan bahaskan di sini, iaitu kita nak melihat adakah perkahwinan mereka ini, jiran-jiran kita tadi, sama ada Hindu, Buddha, Kristian dan sebagainya, yang telah mereka berkahwin sebelum itu, kemudian dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sabab kita menyantuni mereka dengan akhlak yang terpuji yang kita cuba usaha dan pamerkan, akhirnya mereka lunak hati mereka untuk memilih Islam sebagai pegangan kepercayaan dan akidah mereka. Nah, jadi kita nak kaitkan bahawa jiran kita tadi ini, contohlah suami isteri, mereka berkeyakinan dengan pahaman mereka, kepercayaan agama mereka Hindu. Jadi bila mana mereka telah lunak dengan akhlak yang kita pamerkan ini, seperti mana yang ditegaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka melihat bahawa Islam adalah agama yang sebenar-benarnya. So mereka memutuskan, bukan suami isteri sahaja, tetapi dengan anak-anak mereka memilih Islam. Lalu mereka, orang-orang muda kata convert lah, ataupun memeluk agama Islam, memilih Islam sebagai agama anutan dan kepercayaan mereka. So sekarang ni fatwa ni, kita nak melihat bahawa bagaimana perkahwinan mereka ni bila setelah Islam, adakah kita perlu arahkan mereka untuk diijab, kabulkan semula, dinikahkan semula mengikut ajaran Islam? Itu persoalannya. Jadi kita nak kaitkan bahawa fatwa ini telah dikeluarkan pada tahun 2018 lah, untuk makluman sidang penonton, sidang pendengar Radio An-Nur, Majlis Islam Negeri Johor ini, bahawa ketahuilah bahawa mana-mana pasangan yang berkahwin secara adat mereka ataupun berkahwin mengikut kepercayaan agama mereka, sama ada Hindu, Buddha, Kristian atau agama apa juga, bila mana dia memeluk Islam, maka Islam menerima kehadiran mereka itu tanpa perlu bernikah semula, berkahwin semula mengikut acuan ataupun syariat Islam. Islam menerima mereka, automatically dia akan diiktiraf, dia telah diiktiraf perkahwinan terdahulu itu. Cuma dalam, mungkin dalam konteks undang-undang nanti kita akan kongsikan. Mungkin yang peringkat awal ini dulu.
18: Okay. Tapi saya nak tanya soalan lagi mengenai tentang status perkahwinan inilah. Adakah perkara ini masih lagi berlaku pada zaman sekarang? Adakah kes-kes recently tentang perkahwinan secara adat ataupun kepercayaan agama selain daripada agama Islam ini?
17: Sudah barang pasti ianya telah berlaku dan akan terus berlaku selagi mana manusia itu, khususnya orang-orang bukan Islam, tidak menerima hidayah Allah SWT. Mereka menjalani kehidupan dengan, minta maaf cakap lah ya, dengan kekufuran yang mereka yakini lah. Mereka menyembah sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana mereka memperoleh hidayah Allah, maka mereka akan memilih Islam dan seterusnya kita terima kehadiran mereka tanpa dalam konteks topik kita ini, tanpa perlu kita nikahkan mereka semula menurut syariat Islam. Jadi selagi mana ada manusia ataupun masyarakat yang meyakini dengan agama kepercayaan masing-masing, selagi itulah mereka berkahwin secara adat dan secara agama masing-masing. Cuma kita nak cerita kat sini, kita menyentuh tentang bila mana mereka memilih Islam, adakah perlu dinikahkan semula? Itu maksudnya.
18: Betul.
17: Ha, tu. Jadi kalau Farhad tanya bahawa sehingga ke hari ini ada tak yang masih menikah secara sudah, tentunya ada. Selagi mana mereka belum memilih Islam, selagi itulah dia akan berlaku. Agama. Itu pentingnya pendakwah, da'i, khususnya umat Islam itu sendiri mempamerkan, bukan saja mempamerkan akhlak Islam yang membawa mesej kesejahteraan, tetapi perlu juga satu gerakan untuk memberikan kefahaman, tarbiyah, education dan sebagainya lah. Nak educate non-Muslim ni bukan mudah.
18: Betul.
17: Tapi kita tak boleh berhenti di situ. Usaha mesti digerakkan. Jadi itu antara beberapa perkara menjawab tentang adakah pernikahan adat atau pernikahan menurut agama masing-masing ni selain berislam akan terus berlaku.
18: Ya.
17: Selagi mana mereka tidak memperoleh hidayah Allah, selagi itulah mereka memilih dengan kepercayaan mereka, keyakinan mereka.
18: Okay.
17: Dia akan terhenti bila mana mereka memilih Islam. Jadi satu usaha gerakan mesti diteruskan daripada zaman hayat Rasulullah SAW. Tanggungjawab untuk mensyiarkan agama Allah itu sangat penting. Cuma mungkin kita boleh fokus dan tumpu kepada bicara tentang perkahwinan orang bukan Islam ini yang telah memilih Islam. Mereka tidak perlu lagi dinikahkan. Itu yang kita nak atau kata simpulkan, kata kunci kita dalam perbahasan kita pada pagi ini.
18: Okay. Baik. Jadi sudah tentu perkara ini adalah sebuah perkara yang seperti disebutkan oleh Sohibul Fadilah tadi, perkara yang tetap akan berlaku kan. Tetapi adakah perkara ini pernah berlaku ketika zaman Rasulullah, pada zaman sewaktu ketika dahulu?
17: Ya betul. Kalau kita melihat kepada sirah dan apakah asas sebenarnya, kalau kita lihat dari segi latar belakang ataupun dari segi sudut fiqahnya macam mana, sudut sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada tak berlaku? Sudah tentunya ada, sebab ketika Rasulullah SAW menyebarkan dakwah, sama ada secara sirriyah, sirriyah itu apa? Secara bersunyi-sunyian ataupun secara rahsia. Ketika awal Islam di Mekah, ketika umur Nabi berumur 40 tahun menerima wahyu yang pertama kan. Jadi waktu itu Rasulullah SAW masih tak ada lagi rakan-rakan sahabat-sahabat yang cuba membantu Rasulullah SAW. Sehingga mana wanita yang pertama memeluk agama Islam ialah isteri Nabi sendiri, Sayyidatuna Khadijah. Dan kemudian diikuti oleh Sayyidina Ali, sepupu Nabi, dan juga merupakan menantu Nabi SAW. Itu awal Islam, masih beberapa orang saja. Jadi kekuatan belum ada lagi. Nabi SAW membawa kalimah tayyibah, mengesahkan Allah di Mekah pada waktu itu, dalam tahun berapa masa itu, 610 kata silap saya, Masihi, secara sirriyah. Dan kemudian setelah 3 tahun yang pertama, kemudian masuk tahun yang berikutnya, Nabi perlahan-lahan menambah bilangan para sahabat yang memilih Islam. Kemudian sampai ke setelah 10 tahun ataupun 13 tahun menyampaikan dakwah di Mekah, Nabi berhijrah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Jadi penghijrahan itu secara ramai, secara jamaah di kalangan para sahabat Nabi, dan sudah orang pastinya ada di kalangan mereka yang memilih Islam secara kelompok yang ramai. Ya, ada yang memilih Islam secara keluarga, ada yang memilih Islam hanya seorang saja, ada yang suami dan isteri dan sebagainya. Jadi pada zaman Nabi SAW, nama yang masyhur yang telah direkodkan dalam hadis dan banyak diriwayatkan bahawa antaranya iaitu Sayyidina Uthman bin Maz'un dan isterinya. Ini bukan Khulafa' Rashidin, ini kebetulan nama sahabat Nabi SAW ini, Uthman bin Maz'un dan isterinya, mereka masuk Islam, menerima dakwah Rasulullah SAW secara keluarga, menerima Islam. Dan tak ada pun kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih yang mengkisahkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam

semula. Bahkan perkahwinan yang terdahulu diiktiraf bukan saja oleh sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi diiktiraf dalam Al-Quran sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf Aisyah, Aisyah isteri Firaun itu sendiri. Dan direkodkan dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim, isteri Firaun yang bernama Aisyah. Siapakah Aisyah ini? Yang menjaga, mengasuh Nabi Musa alaihissalam. Jadi tuan-tuan, dalam Al-Quran pun menyatakan Allah mengiktiraf bagaimana peranan Aisyah ini sebagai isteri Firaun. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkahwinan terdahulu itu. Dan kemudiannya kalau kita lihat dalam Al-Quran ni, dalam surah Al-Masad contohnya, ayat yang keempat ni, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya, mengkisahkan bagaimana, menegaskan bagaimana isteri Abu Lahab ini, dia akan memikul kayu api sewaktu di neraka kelak. Jadi maknanya perkataan itu disebut isteri, isteri Abu Lahab. Sama juga dengan surah At-Tahrim tadi, isteri Fir'aun. Maksudnya perkahwinan terdahulu itu diiktiraf oleh Islam, dan kemudian di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, bukan saja berlaku ke atas sahabat Nabi, iaitu Uthman bin Mas'ud, bahkan anak ataupun puteri Nabi sendiri, masa awal kedatangan Islam itu, khususnya di Madinah pada waktu itu, iaitu Sayyidatina Zainab sebenarnya, yang lebih awal memeluk Islam pada waktu itu, dan suaminya memeluk Islam kemudiannya. Nanti kita mungkin yang ini kita boleh bahaskan lah. Cuma nak sebut bahawa dalam Al-Quran bagaimana, dan dalam sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun, jelas Nabi tak pernah pun memerintah, mewajibkan supaya pasangan yang berkahwin suatu dahulu, sama ada mengikut adat mereka atau mengikut kepercayaan agama mereka itu, bila mana masuk Islam, menerima Islam, mereka tidak perlu lagi untuk diijab kabulkan mengikut syariat Islam itu sendiri. Dan kalau kita buka dalam kita kata fiqh, ramai di kalangan fuqaha, fuqaha ni apa? Sarjana Islam lah, maksudnya mereka yang mahir, mereka yang faqih dalam melihat permasalahan-permasalahan fiqah ini, khususnya berkaitan dengan bab fiqh munakahat ini. Dan kalau kita sentuh tentang pandangan imam-imam mazhab ini, jumhur lah kita boleh katakan bahawa mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, mereka menyatakan ataupun menghukum bahawa pernikahan orang kafir atau orang bukan Islam sebagai sah mengikut etikat agamanya pada waktu itu. Maka segala hukum hakam perkahwinan yang melibatkan isu pernasaban, jumlah talak, zihar, mahar dan sebagainya adalah tertakluk kepada pernikahan yang sah, yang Islam juga menerima. Ini yang bagi mereka yang masuk Islam secara serentak. Cuma mazhab Hambali ataupun mazhab Maliki saja yang berpandangan bahawa pernikahan terdahulu itu perlu diijab kabulkan. Bila dia masuk Islam je, perlu dimasukkan. Perlu diijab kabulkan. Cuma tiga imam ni, mazhab ni, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Bila tiga ni, makna jumhur lah. Jumhur di kalangan imam mazhab. Bahawa mereka menganggap, mereka menghukumkan bahawa pasangan bukan Islam yang bernikah sebelum masuk Islam tu dengan kepercayaan mereka, kemudian dia masuk Islam, maka Islam menerima kehadiran mereka tanpa perlu diijab kabulkan. Itu maksudnya. Dari segi sirah pun jelas, dari segi pandangan, dari segi hukum fiqah punya pun jelas. Dan zaman Nabi SAW, saya katakan bahawa puteri Nabi SAW sendiri dan para sahabat tadi itu antaranya ialah Uthman bin Maz'un yang memilih Islam bersama isterinya. Tak ada nas ataupun dalil sama hadis yang sahih yang memerintahkan ataupun Nabi ada suruh mereka, tak ada.

0: Nah, ini asas pegangan kita lah. Jadi kita kalau ada jiran Firhad ni, hari ini mungkin jiran yang kita santuni mereka non-Muslim, kita harus dan kita sayugia menjalin hubungan yang baik, bermuamalah dengan jiran-jiran tetangga kita yang bukan Islam, selagi mana mereka tidak memerangi kita. Orang kafir pun ada beberapa kategori. Yang masyur ialah kafir harbi, yang satu lagi kafir zimmi. Dia duduk dekat sebuah negara Islam, dia akur bayar cukai, dia tidak bawa kerosakan. Itu zimmi, dia taat kepada kita. Tetapi kalau sampai dia mengugut nyawa kita, mengganggu kita nak sembahyang, itu lebih kepada ta'rifan harbi, cenderung ke situ. Setakat yang biasa ni, kita bawa mereka supaya mengenali Islam.
1: Betul.
0: Jadi kita tak mahu nanti di akhirat kita dipertanggungjawabkan. Mat, kenapa tak ajar aku tentang Islam? Tak seru aku tentang Islam? Gitu kan? Jadi sekurang-kurang kita dah bercakap. Mungkin kita tak akan direct lah. Semuliknya, jiran kita yang bukan Islam tu, kita jangan sebut mereka masuk Islam. Tak perlu sebut macam tu.
1: Betul.
0: Kita secara indirect. Kita ceritakan keindahan Islam. Sama ada secara verbal ataupun melalui perilaku kita ini. Kita santuni mereka. Begitu, ini akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sendiri berdepan dengan musuh-musuh Nabi sendiri. Nabi dihalangi dengan kaca, dengan duri-duri di laluan Nabi nak balik ke rumah dia. So Nabi tak balas. Bahkan Nabi guna kaedah yang macam tadilah. Psikologi, hikmah, dan mudah-mudahan kita Nabi ziarah dia pula. Nabi suapkan dia. Kan ada kisah tu kan?
1: Ada.
0: Jadi sekurang-kurang dalam konteks hari ini, selagi mana mereka orang bukan Islam tidak memberikan suatu ancaman kemudaratan bagi kita, dalam konteks kita yang lebih kecil ini, jiran kita lah. Jadi kita kena tunjuk yang Islam ini agama yang cantik, indah, molek. Bila kita datang balik tu, dia taklah terus cepat lari masuk rumah, tutup pintu. Kita orang Islam ni, balik aja jiran-jiran semua tutup pintu, lari. Jadi ada sesuatu pada kita sebenarnya. Tapi kalau kita balik, jiran kita duduk kat tembok-tembok tepi rumah-rumah taman, dia pun itu kat situ ada hubungan yang dia tidak terancam dengan kita. Tapi kalau orang bukan Islam merasa terancam bila kita datang, ada sesuatu pada diri kita. Jadi macam mana nak bercakap tentang dakwah? Lagilah jauh kan?
1: Betul.
0: Jadi dakwah kena sampaikan. Cuma secara indirect. Kalau kata Rawan Sami, Maya masuk Islam. Mungkin mereka tidak apa selesa kan?
1: Betul.
0: Ataupun Acong, Maya lah masuk Islam. Dia rasa tak selesa. Jadi kita perlu bijak mengurus jiran-jiran kita, khususnya non-Muslim tadi, supaya mereka cenderung lunak hatinya memilih Islam. Dan bukan sahaja jiran kita itu seorang saja, tapi mungkin bersama isteri dia, dan sebaiknya bersama anak-anak dia memilih Islam. Perlu Islam, convert, dia rasa selamat berjiran dengan kita. Jadi sampai kat sini ni, bila dah masuk Islam dia tanya, so kami ni perlu ke, kami lihat selalu you all ada ijab kabul itu apa, nikah semula ke? Tak perlu, you just pergi pejabat agama and then register, dan kita akan keluarkan sijil nikah lah. Begitu, dan nasab tu anaknya boleh dinasabkan pada ayah dia. Mungkin setakat itu dulu Firhan, mungkin kita boleh pindah pada topik yang lain insyaAllah.
1: Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Sohibul Fadilah Tuan Haji Halib bin Sono di atas penerangan tersebut ya. Apabila saya dengar penjelasan dan explanation yang telah diberikan, saya rasa explanation tersebut adalah sebuah explanation yang cukup ringkas dan juga ekstensif lah. Dan daripada segi penerangan pula, saya rasa bahawa bila kita dengar tentang proses yang telah dilakukan, saya rasa Islam itu adalah sebuah agama yang cukup cantik, cukup beautiful. Memang betul lah mereka kata Islam itu syumul, Islam itu cukup, dan Islam itu adalah untuk semua orang, kerana mereka menerima semua orang tak kira agama dan juga bangsa. Dan lebih-lebih lagi ia dapat dibuktikan dengan apabila pasangan yang non-Muslim yang dikatakan seperti ini, dua-dua daripada agama yang lain, apabila convert, kedua-dua ini masuk Islam, mereka tak perlu untuk melalui mereka tidak perlu melalui dengan proses ijab dan qabul lah. Dan untuk saya perkara itu adalah sebuah perkara yang sangat convenient lah. Dan secara indirectly, kalau boleh kita nak ramai lagi orang masuk Islam, dan seperti mana yang disebutkan oleh Sohibul Fadilah sebentar tadi, kita kena berdakwah kepada mereka secara indirectly lah. Kalau boleh, in a sense, kita menjadi kuduah hasanah lah kepada mereka. Mereka nampak kita punya perilaku, mereka nampak tindakan kita. Secara indirectly, kita berdakwah kepada mereka. Jadi, terima kasih. Jadi, para pendengar penonton sekalian, kita akan berehat sebentar ketika. Jangan ke mana-mana, kerana selepas ini, kita akan ada penerangan yang lebih mendalam. Semestinya, hanya di Bicara Fatwa Johor. Jangan ke mana-mana.
2: Assalamualaikum, saya Wani Syaz. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
3: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
4: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
3: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: #SemarakSubuhJohor.
5: Sijil Dajahas Agama SDKA. Dajahas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat darjah khas agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi darjah khas agama adalah setahun.
6: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
7: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
8: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
9: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Kembali semula dalam rancangan Bicara Fatwa Johor. Jadi, teruskan dengan topik kita pada hari ini, iaitu status pernikahan secara adat atau mengikut kepercayaan agama selain daripada Islam. Jadi, tanpa meninggalkan masa, saya ingin bertanyakanlah soalan kepada tetamu istimewa kita pada hari ini, Sohibul Fadilah Tun Haji Halid bin Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, berangkap Kadi Besar Negeri Johor. Jadi, soalan saya adalah, kan mereka kan dua adalah, kedua-dua mereka adalah pasangan yang kafir sebelum ini ataupun non-Muslim, yang apabila mereka telah convert, kedua-dua mereka, mereka dah convert, dah masuk Islam, dan mereka perkahwinan mereka telah pun diiktiraf. Tapi bagaimana pula kalau salah satu di antara mereka, contohnya seorang orang A dan juga orang B, pasangan suami isteri, yang A ini adalah suami, yang A ini sahaja yang nak masuk Islam, tetapi orang B iaitu isteri ini tidak mahu masuk Islam. Jadi status perkahwinan mereka macam mana, kiranya sah ke tak sah perkahwinan mereka?
0: Baik, terima kasih, soalan yang sangat baik, Farhad. Tadi kita sebut
10: dalam situasi yang pertama, kedua-dua suami isteri tadi ni yang non-Muslim dan dia memilih Islam secara bersama. Ha, itu mudah. Ha, jadi kita terima dan tak perlu nikahkan semula. Jadi kita terima secara fitrah dan kita daftarkan saja pernikahan terdahulu itu di Jabatan Agama kita lah. Cuma yang perhatiannya ni dalam situasi yang lain, ada setengah pasangan suami isteri itu seorang saja ataupun sebelah pihak saja, katalah isteri saja memilih Islam, suaminya belum bersedia memilih Islam. Ha, kita kata kena kata tak nak, kita pun tak tahulah. Katalah situasi itu berlaku. Maka bila isteri memilih Islam, maka terpisahlah ataupun terfaraklah hubungan, ataupun terpisahlah, dalam bahasa yang mudah kita faham, terpisahlah hubungan suami isteri itu.
1: Okay.
10: Dan terpisahnya bila setelah habis iddah ataupun tempoh iddah. Contoh isteri tadi ni kan, dia keluar agama dia, dia memilih Islam.
1: Betul.
10: Meninggalkan suami. Nah, jadi dalam tempoh iddah ni, dalam tempoh dan bahasa mudah kita, tiga kali suci lah.
1: Okay.
10: Kalau mudah lagi bahasa orang muda ni, tiga kali period. Maknanya period, isteri tu suci, suci, suci. Dalam tempoh tersebut isteri dah memilih Islam. Kemudian suami dua kali suci isteri, iddah tadi, tiba-tiba tak apalah, abang pun nak masuk Islam jugalah. Maka tak ada masalah, kita terima. Maknanya Islam mereka itu tak perlu di dinikahkan semula.
1: Okay.
10: Ataupun terfarak dan sebagainya, tidak. Berbeza kalau misalnya kata habis tempoh iddah isteri, suami tak menuruti ataupun suami yang memeluk Islam, isteri belum bersedia, sampai habis iddah, maka habis iddah saja dia baru masuk Islam. Itu kena nikah semula. Tapi kalau dalam tempoh iddah, kita carry lah. Nampak eh? Okay, okay. Satu bab. Kemudian itu kalau misalnya kata memilih Islam, memeluk Islam salah seorang. Kalau yang serentak tadi itu, suami isteri serentak, tak ada masalah. Ini yang mereka suami saja memilih Islam atau isteri saja memilih Islam. Tengok dalam tempoh tiga kali suci ini, ada tak pasangan ini dia masuk Islam? Kalau tak ada, maka terputuslah.
1: Okay.
10: Maka yang lelaki ini masuk Islam, isteri mungkin belum bersedia masuk Islam, habis tempoh iddah, maka terpisahlah. Maka suami ini boleh kahwin dengan orang Muslim, Muslimah yang lain.
1: Okay.
10: Sama juga kalau yang isterinya ni memilih Islam, suami dalam tempoh iddah isteri tadi ni tiga kali suci, dia tak mengikut isterinya memilih Islam.
1: Okay.
10: Maka sekarang ni terputuslah.
1: Okay.
10: Kecuali lah dah dua tahun, bekas isterinya ni dah Muslimah dah. Dah Muslimah dah, suami lepas 2 tahun habis dah tu. Baru dia pilih Islam. Suami isteri tadi kebetulan tidak berkahwin lagi.
1: Okay.
10: Maka boleh dinikahkan.
1: Okey.
10: Jelas
1: so,
10: ya?
1: So jadi kiranya kalau suami, okey, salah seorang daripada antara pasangan tu, seorang nak masuk Islam, lagi seorang tak nak masuk Islam.
10: Belum sedia
1: nak masuk Islam, bukan tak nak, belum sedia masuk Islam. Kalau bukan di antara dalam tempoh iddah tu, kalau mereka nak convert juga, maka mereka tak terpisah. Tetapi bila dah habis tempoh iddah and baru nak masuk baru nak convert kepada Islam, maka mereka kena ijab kabul.
10: Ya, betul.
1: Okey.
10: Begitu.
1: Tapi soalan saya seterusnya pula adalah tentang kanak-kanak lah. Mesti kita tahu kan, kalau pasangan suami isteri yang dah berkahwin calon Muslim, mesti ada di antara mereka yang ada anak-anak pula lah kan. Kalau anak-anak mereka, bagaimana pula kita nak jelaskan daripada segi status nasab, kira-kira macam binti itulah. Macam mana pula kesnya?
10: Baik, ini pun merupakan soalan yang baik dan bagus juga ya. Sebab kadang-kadang bila setengah keluarga, family, khususnya non-Muslim, dia convert ataupun memilih Islam. Kalau saya kata ayah dengan ibu ni pilih Islam, sebelum ni dia Hindu. Hindu ataupun Buddha ataupun apa juga agama, ataupun apa juga adat perkahwinan mereka dulu. Dua-dua ayah dan mak masuk Islam, anak-anak ikut masuk Islam. Ini mudah lah. Kan? Dan soalannya tadi, adakah dari segi nasab ni?
1: Ya, betul.
10: Ya, nasab boleh dibinkan mengikut nasab ayah, tak masalah.
1: Okay.
10: Cuma kalau misalnya kata apakah ada isu lain? Ada.
0: sekiranya anak ni umur 20 tahun atau 18 tahun dia tak nak convert ataupun tak nak ikut ayah dengan mak dia yang dah Islam, maka kita tak boleh nak paksa mereka. Ini bercanggah dengan apa dia panggil tu, Federal Constitution, perlembagaan persekutuan. Okay. Tapi kalau bawah 18 tahun, automatically anak-anak ni akan
1: wajiblah
0: ikut, dinasabkan oleh ayah dan mak dia lah sekali, tak ada masalah. Cuma kalau kita nak lihatlah sekarang ni, kalau kita kaitkan dengan perlembagaan persekutuan, kalau tidak silap saya, mungkin kalau saya terkhilaf, mohon diperbetulkan lah ya. Isunya timbul bila mana, macam isu yang soalan pertama tadi lah, ayah masuk Islam, Hindu mak ataupun ibu tak bersedia masuk Islam. Nah, jadi anak tadi ni nak mengikut ayah dia ni, di sana ada satu kata silap saya dalam perlembagaan persekutuan disebut perlu mendapat keizinan kedua-dua ayah dan ibu. Okay. Ha, ni. Jadi ini pun perlu kita ambil kira lah. Ini timbul isu bila either one, salah seorang. Kalau dua-dua masuk Islam, mak ayah masuk Islam, Hindu ni masuk Islam ataupun Buddha ke ataupun agama apa masuk Islam, nah, itu mudah. Betul. Tapi bila salah seorang, dia memerlukan persetujuan, consent daripada ayah ataupun ibu yang memilih, yang masih lagi belum Islam. Jadi kalau dua masuk Islam tak ada masalah. Kita carry ataupun nasabkan dengan mak ayah.
1: Kiranya anak-anak mereka tu ada freedom. Kalau umur mereka bawah 18 tahun, mereka automatically memang kena ikut. Yeah. Tapi kalau mereka umur 18 tahun ke atas, kiranya mereka ada freedom of choice.
0: Yeah, betul.
1: Nak pilih. Okay.
0: Cuma tadi tu kalau misal kata masuk Islam ibu saja atau ayah saja, situ kita ada kekangan dari segi perlu keizinan kedua-dua ibu bapa, konsen daripada ni. Itu antara yang isu-isu yang berbangkit lah. Dari segi perundangan syariah Islam ataupun undang-undang yang kuat kuasa di negeri kita ni, khususnya di negeri Johor, dan saya yakin di negeri lain, di Malaysia ni pun lebih kurang sama. Kalau kita lihat dalam enactment undang-undang keluarga Islam negeri Johor tahun 2003, di sana menyatakan bahawa, kata silap-silap saya, Seksyen 33 menyatakan bahawa perkahwinan secara bukan Islam atau mengikut adat, mereka memeluk Islam secara sukarela, maka automatically kita akan terus daftarkan di Jabatan Agama dan kita akan keluarkan sijil nikah. Cuma dari segi sirah tadi kita dah bahaskan, dari segi hukum fiqah sebenarnya dalam Al-Quran, nas-nas kita pun jelas, macam mana saya kongsikan tadi kisah isteri Abu Lahab. Status isteri itu diiktiraf oleh Islam melalui ayat Allah SWT dalam surah Al-Masad ayat 4, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Allah sebut isteri Abu Lahab itu di neraka kelak dia akan menjadi salah seorang pembawa kayu api neraka. Kita nak sebut di situ bukan, yang kita nak highlightkan ialah isteri, kalimah isteri itu diiktiraf oleh Allah SWT, isteri Abu Lahab. Kemudian dalam surah At-Tahrim, Allah SWT juga menyentuh tentang imra'ah Fir'aun tadi itu kan, isteri kepada Fir'aun. Mereka berkahwin cara mereka dulu, kemudian datang-datang iman dalam bibit hati isteri Fir'aun, iaitu Aisyah, yang memelihara, menyelamatkan dan seterusnya mendidik, membesarkan Nabi Musa AS. Jadi perkahwinan terdahulu itu, once bila dia kembali kepada Islam, peluk Islam, kita tak perlu lagi nak jejak kabulkan dengan ijak yang baru dan sebagainya. Cuma ada satu isu-isu lain, iaitu kena semak juga. Kalaulah perkara ini jarang berlaku. Contohnya misal katalah ada satu etnik ke apa ke di pedalaman ni, mereka meyakini kepercayaan mereka, mengikut adat mereka, mereka berkahwin. Bila kita semak, mereka mengaku siapa isteri ni, dia kahwin dah berapa lama, dah 15 tahun, ada 4 orang anak, contohlah kan. Rupanya kita tanya, rupanya ni adik perempuan dia nombor 3,
10: Dia yang sulung. Dia berkahwin.
1: Oh, kira ni adalah perkahwinan di antara
10: di kalangan adik-beradik. Ada. Ada. Sama ada mereka terkhilaf ataupun sengaja. Dan mereka, mungkin senario itu boleh diterima oleh setengah masyarakat, oleh setengah-setengah masyarakat.
1: Oh, jadi ini dia jadi satu kebiasaan lah untuk setengah masyarakat.
10: Mungkin akhirnya. Setengah masyarakat ada. Mereka mengiktiraf perkahwinan di kalangan adik-beradik.
1: Okay.
10: Sama ada secara adat dan sebagainya. Tetapi dalam konteks Islam, ia tidak ada dalam Islam.
1: Mahram.
10: Mahram, ya betul. Katalah kita cerita tentang non-Muslim tadi ni.
1: Okay, okay.
10: Non-Muslim ni maknanya orang bukan Islam. Mereka berkahwin secara adat. Mereka, adat mereka.
1: Okay.
10: Contoh pedalaman ni sana. Kalau yang hari ni mudah. Masyarakat yang ada jiran tetangga kita. Masyarakat Hindu ke, Buddha ke, jiran kita, kawan kita
1: betul,
10: tu.
1: Betul.
10: Itu jelas. Ini jenis yang pedalaman mungkin. Ada yang berkahwin secara keluarga, adik-beradik. Abang sulung kahwin nombor 4 dan sebagainya, adik yang perempuan. Jadi kalau inilah, tiba-tiba dapat hidayah Allah, pendakwah-pendakwah dari jabatan agama ni, ataupun pendakwah-pendakwah mana-manalah, NGO masuk ke dalam hutan, dia bagi tarbiyah, tausiah, taujiah, tashkil dan sebagainya, dia nak kembali kepada Islam.
1: Okay.
10: Satu family ni, rupanya bila siasat-siasat, dia ni adik-beradik. Mana mahram dia lah. Jadi ini berbeza dengan klausa yang kita bincang tadi.
1: Okay.
10: Apa kita nak buat? Dulu masuk Islam, maka kita terpaksa farakkan. Terpaksa pisahkan maksudnya. Jadi kita alulukan kehadiran mereka kepada Islam itu sendiri. Sebab dia berkaitan dengan nasab dan sebagainya. Kita akan bantu mereka dan sebagainya lah, dan dia boleh memilih pasangan selepas itu yang baru. Baik, saya kira sekadar itu dahulu yang dapat saya kongsikan dengan sesedara sidang pendengar Radio An-Nur Majlis Islam Negeri Johor. Mudah-mudahan tak banyak sedikit dapatlah sesuatu kan. Kalau katalah jiran kita ada yang macam ni, dia bertanya pada kita, macam mana nak buat ni? Jadi kita tunjukkan kaedah atau cara ni, mana yang kita faham lah. Kalau ditanya, perlu ke kami ni nak nikah macam you all nikah tu? No need, tak perlu. Cuma yang perlu kita buat, kita nasihatkan mereka, datanglah ke pejabat agama ataupun dalam konteks negeri Johor ni, datanglah ke pejabat kadi daerah yang berdekatan dengan tempat tinggal kaum-kaum kita yang non-Muslim tadi ni. Jadi kita ucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih saya khususnya kepada Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor yang mengambil inisiatif untuk berkongsi maklumat ini kepada masyarakat Islam di luar sana. Dan saya mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Jabatan Mufti Negeri Johor yang telah pun mengambil langkah ke hadapan untuk bersama Radio An-Nur dalam menyampaikan syiar Islam, khususnya maklumat-maklumat terkini. Dan begitu juga dengan penaja kita lah, Iqbal Salam, yang membantu kami khususnya, dan maksudnya pihak berkuasa agama lah, dan Radio An-Nur sebagai medium untuk masyarakat Islam, khususnya pendengar dan penonton, dapat berkongsi maklumat khususnya tentang perkembangan Islam di negeri Johor dan di negara kita. Saya kira setakat itu dahulu, Farhad. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
1: Betul.
10: Dan dapat kita fahami dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tak sempat mengikuti sesi ini. Dan kita insyaAllah berusaha dan berazamlah untuk menterjemahkan kehendak Islam itu sebagai Islam ajaran yang penuh dengan kesejahteraan, keamanan, dan kita lahirkan karakter ataupun akhlak yang baik yang disenangi oleh orang-orang bukan Islam. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang sedikit itu, mereka akan lunak hatinya, cenderung dan memilih Islam sebagai anutan kepercayaan dan akidah yang membawa keselamatan dan kesejahteraan kepada mereka, keluarga mereka. Jadi sekadar itu dahulu yang dapat saya kongsikan kepada sidang penonton Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
1: Jadi, terima kasih diucapkan kepada tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Sohibul Fadilah Tuan Haji Khalid bin Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar Negeri Johor dengan perkongsian beliau pada hari ini. Saya rasa perkongsian hari ini adalah sebuah lubuk ilmu yang kita boleh masing-masing belajar, kerana personally saya rasa saya belajar satu perkara yang baru pada hari ini, dan mungkin dengan perkara baru inilah kita boleh sampaikan kepada orang luar di sana. Yalah, sebab apa? Kerana kita, apabila kita telah menghadiri sebuah majlis ilmu dan kita telah menimba sebuah ilmu yang baru, maka kita kenalah kongsikan kepada orang lain. Bukan apa, kerana saya rasa kalau ilmu tu tanpa amal, saya rasa ini adalah sebuah bentuk kerugian lah, amat rugilah kepada mereka yang telah pun belajar tentang ilmu baru tetapi tidak mengamalkannya dan berkongsikan kepada orang lain. Jadi para pendengar penonton sekalian yang mana telah dengar dan ikuti siaran kami, maka bolehlah share dan kongsi kepada orang lain. Supaya apa? Supaya kita dapatlah sebuah bentuk rantaian ilmu, dan supaya kita dapat educate dengan lebih banyak kepada masyarakat di luar sana. Jadi itu sahaja pada hari ini rancangan Bicara Fatwa Johor. Jumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sekian tadi rancangan Bicara Fatwa yang telah disampaikan oleh Sohibul Fadilah Asy-Syeikh Haji Khalid bin Haji Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar Negeri Johor dengan tajuknya Status Pernikahan Adat dan Berlainan Agama.
12: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
13: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
1: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
2: 6 perkara.
3: Perkara yang ketiga, percaya kepada
2: Rasul.
4: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kita semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Radhi bin Zaim, penceramah Wakaf An-Nur Corporation Berhad dengan tajuknya Syukur.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Radhi bin Zaim daripada Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang tak terhitung banyaknya. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk bernafas, beribadah dan mendekatkan diri kita kepadanya. Jadi insya-Allah pada hari ini saya ingin berkongsi tazkirah ringkas berkaitan dengan syukur. Yang mana maksud syukur ini? Syukur berasal daripada perkataan Arab yang berbunyi syakarah, yang membawa maksud menghargai, memuji dan berterima kasih atas nikmat yang diterima. Dalam Islam, syukur adalah mengiktiraf nikmat dengan hati, dengan lidah dan juga perbuatan. Ini kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang ketujuh, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum, jika kamu bersyukur niscaya aku akan tambah yang ini nikmat kepada kamu. Ini janji Allah. Bila mana kita bersyukur, Allah janji Allah tambah nikmat. Maka sambungan ayat yang ketujuh ini, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kita kufur, janji Allah apa dia? Azabnya yang amat pedih. Maka kita yang pertama, Allah janji kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmat. Kalau kita kufur, Allah janji ya ini apa dia? Azabnya yang sangat pedih. Baik. Kemudian bagaimana cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yang saya boleh kongsikan, yang pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati, merasai dan meyakini bahawa semua nikmat datang daripada Allah, bukan hasil usaha semata-mata. Jadi bila kita berjaya sesuatu perkara yang kita buat, kita berjaya, yang pertama sekali kita kena meyakini bahawa apa kejayaan yang kita miliki, yang kita kecapi hari ini, ianya atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena meyakini bahawa semua nikmat ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana cara untuk kita bersyukur? Iaitu syukur dengan lisan, sentiasa memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah atas segala perkara besar mahupun kecil. Tak kisahlah kita ni tiba-tiba dalam perjalanan, kita tak perasan tengah bawa-bawa kereta, ada orang bagi tahu kita, dia hon-hon kita, dia bagi tahu kita, kita punya kereta pintu belakang ni tak tutup habis. Boleh jadi tiba-tiba terbuka, boleh berlaku kemalangan. Ini antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kita, iaitu apa dia? Nikmat antara nikmat keselamatan. Ini sebagai contoh. Jadi apa sahaja nikmat, daripada sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat, yang pertama kita kena memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Orang bantu kita, alhamdulillah. Orang senyum dengan kita pun satu nikmat. Orang suka dengan kita, alhamdulillah. Ini kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Gunakan nikmat yang Allah beri untuk kebaikan. Kalau diberi rezeki, apa perlu kita buat? Kita kena kongsikan rezeki yang kita dapat. Kalau diberi ilmu, kita kena ajar. Kita kena kongsikan ilmu yang kita ada. Kalau kita sihat, kita beribadah kepada Allah. Hatta walaupun kita dalam keadaan tak sihat pun, kita kena beribadah kepada Allah. Dah diajarkan kepada kita bagaimana cara kita nak beribadah ketika kita sakit. Untuk apa dia? Ini antara cara kita nak menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit, tetap aku kena zahirkan kesyukuran aku pada Allah. Supaya apa dia? Allah tahu yang kita ni tak pernah lekang untuk bersyukur kepadanya. Baik, seterusnya mengapa kita perlu bersyukur kepada Allah? Kerana nikmat yang Allah berikan kepada kita ni terlalu banyak. Cuba kita kira berapa kali jantung kita berdegup. Berapa kali kita bernafas. Semuanya berlaku tanpa kita minta, tanpa kita bayar. Maka tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu kita kena bersyukur. Hari ini kita makna berjalan tanpa kita makna air liur kita tak terkeluar pun. Allah ciptakan kejadian adanya bibir supaya dapat menutup mulut kita daripada apa yang kita makan terkeluar semula, daripada ada air liur dalam mulut supaya tidak terkeluar air liur tersebut. Ini semua kita kadang-kadang lupa untuk bersyukur kepada Allah. Ni nikmat-nikmat yang kita nampak nikmat duniawi semata. Sedangkan nikmat yang Allah Ta'ala ciptakan kita dalam keadaan sempurna ini yang perlu kita bersyukur pada apa sehari-hari dalam kehidupan kita. Jadi syukur ni mendatangkan ketenangan. Orang yang bersyukur hatinya lebih tenang, tak mudah resah atau hiri hati. Sebab itu kadang-kadang kita ni bila nampak orang lebih daripada kita, untuk antara tips untuk kita bersyukur pada Allah, antaranya apa dia? Kita melihat orang yang berada bawah kita. Dari segi apa? Dari segi kekeluargaan, dari segi kemewahan hidup duniawi, kita lihat orang yang berada di bawah kita. Supaya bila mana kita lihat, kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita nampak orang bawa kereta, kita ada kereta. Tapi kalau kita lihat orang, kalau kita ada kereta, kita ada kereta. Contoh, kita ada kereta Viva. Tapi yang kita nampak orang bawa kereta Ferrari. Jadi bagaimana kita nak bersyukur? Kita sentiasa menyalahkan takdir. Kenapa Allah bagi orang tu kaya, aku ni tak kaya macam dia? Tapi bila kita nampak orang yang berada di bawah kita, sebagai contoh orang tu bawa motor, orang tu bawa basikal pergi kerja, alhamdulillah hari ni aku dapat pergi kerja dalam keadaan tidak berpanas, tidak berhujan. Sekaligus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contoh syukur dalam kehidupan ni, bila dapat rezeki jangan lupa kongsi. Bila sihat, perbanyakkan amal ibadah. Bila diuji, bersyukur kerana Allah masih peduli dan mahu mendidik hati kita. Allah tak lupa kita. Allah masih lagi uji kita. Oh, hari ni aku sakit ni, Allah sebab apa? Allah uji aku ni hari ni supaya apa? Aku tak lupa pada Allah. Supaya aku tak jauh dengan Allah. Aku sentiasa bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sedang apa pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mari kita perbanyakkan ucapan alhamdulillah bukan hanya di mulut tetapi dengan hati yang redha dan amal yang soleh. Jangan tunggu nikmat ditarik baru mahu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian tadi rancangan Mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Radi bin Zaim, penceramah Wakaf An-Nur, Corporation Berhad dengan tajuknya Syukur.
6: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio An-Nur Cahaya Inspirasimu.
3: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
5: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur, kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
3: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
6: Tamahal قبل أن تضغط على أي رابط أو تدخل كلمة مرورك فليس كل ما يظهر على شاشتك آمنة. في هذا العصر قد تكون ثواني قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور جهاية إنسبيراسيمو.
7: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
3: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin. Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, Cahaya Inspirasi.
8: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
9: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan,

0: Daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيون.
2: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, Hashtag Maenj Prihatin.
1: Majlis Perujian Membaca Rawi Berzanji Peringkat Negeri Johor kali ke-26 tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah akan diadakan pada 20 Ogos 2026 hari Khamis mulai jam 8 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Jubli Intan Pontian Johor. Majlis Perasmian dan Penyampaian Hadiah akan diadakan pada jam 9 malam. Muslimin dan Muslimat dipersilakan hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut.
3: Hebahan ini dibawakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
0: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
4: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
0: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
4: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
0: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
5: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
0: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. kita haruslah menikmati pelbagai

0: makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sihat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-aklu salim fi jismi salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi. Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Takhayyal, رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبه أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبة بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور، شهاية إنسبيراسين.
2: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
3: Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Johor tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah yang bertemakan Maju Johor Dihayati, Umah Diberkati, yang akan diadakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa mulai jam 6.30 pagi bertempat di Masjid Sultan Ismail Batu Pahat, Johor, dengan keberangkatan Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut.
1: Hebahan ini dibawakan oleh Datuk Hisham Jufri, Azli, Syahrul, Mashri, Zunita serta rakan-rakan.
4: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

0: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
1: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
2: Saidina Osman, yang nama lengkapnya adalah Osman bin Affan, adalah salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir sekitar tahun 574 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman adalah menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menikahi puteri Nabi yang bernama Ruqayyah, dan kemudian setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi puteri Nabi yang bernama Ummu Kalsum. Beliau juga dikenali dengan gelaran Zunur Ain yang bererti pemilik dua cahaya, iaitu merujuk pada pernikahannya dengan dua puteri Nabi Muhammad. Saidina Osman memainkan peranan penting dalam menyebarkan dan memperkuat agama Islam. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya dan sangat dermawan. Saidina Osman juga terlibat dalam perang-perang awal Islam termasuk pertempuran Badar dan Uhud, dan beliau mendapatkan reputasi sebagai seorang pejuang yang gagah. Setelah wafatnya Saidina Omar, Saidina Osman terpilih sebagai khalifah ketiga umat Islam pada tahun 644 Masihi. Selama masa khalifahannya, beliau melanjutkan perluasan wilayah Islam dan memperluas kekuasaan negara. Saidina Osman juga melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur termasuk memperluas Masjidil Haram di Mekah. Namun, kekhalifahan Saidina Osman juga diwarnai oleh ketegangan politik dan pertentangan dalaman. Beberapa kelompok dan individu tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan dan akhirnya pembunuhan Osman pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dan khalifah dalam sejarah Islam. Keberaniannya dalam perang dan sumbangannya dalam memperluas agama Islam dikenang. Meskipun masa khalifahannya diwarnai kontroversi, beliau tetap dianggap sebagai tokoh penting yang berjuang untuk kemajuan dan stabiliti umat Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيون.
5: Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Johor tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah yang bertemakan Maju Johor Dihayati, Umah Diberkati yang akan diadakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa mulai jam 6.30 pagi bertempat di Masjid Sultan Ismail Batu Pahat, Johor. Dengan keberangkatan Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut.
4: Hebahan ini dibawakan oleh Datuk Hisham Jufri, Azli, Syahrul, Mashri, Zunita serta rakan-rakan. Majlis Perujian Membaca Rawi Berzanji Peringkat Negeri Johor kali ke-26 tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah akan diadakan pada 20 Ogos 2026 hari Khamis mulai jam 8 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Jubli Intan Pontian Johor. Majlis Perasmian dan Penyampaian Hadiah akan diadakan pada jam 9 malam. Muslimin dan Muslimat dipersilakan hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut.
2: Hebahan ini dibawakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Asal-usul nama Negeri Johor Darul Ta'zim. Asal-usul perkataan Johor diambil dari perkataan Arab Jauhar yang bermaksud batu permata. Johor juga dikenali sebagai hujung tanah atau Gangganu oleh orang-orang Siam yang bermaksud batu permata. Darul Ta'zim pula berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat perlindungan yang bermaruah.
6: Riwayat ringkas Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nu'man bin Sabit merupakan pengasas mazhab Hanafi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah iaitu bersamaan dengan tahun 699 Masihi di Kufah, Iraq. Imam Abu Hanifah mendapat pendidikan awal bermula dengan menghafal Al-Quran sejak kecil. Beliau berguru dengan seorang ulama iaitu Imam Ahmad bin Sulaiman selama 18 tahun dalam mempelajari ilmu fiqh. Di samping itu, beliau juga sempat berguru di kalangan para sahabat Nabi iaitu Anas bin Malik dan Abdullah bin Al-Haris. Imam Al-Zahabi menyatakan bahawa Imam Abu Hanifah telah mempelajari ilmu hadis selama 50 tahun iaitu bermula dengan tahun 100 Hijrah hingga saat kematian beliau. Sifat peribadinya adalah sangat warak, qanaah dan mempunyai daya pemikiran yang tinggi. Imam Abu Hanifah juga dikenali sebagai seorang yang sangat ketat syaratnya dalam menerima sesebuah hadis. Antara syarat yang beliau letakkan ialah sesebuah hadis mesti diriwayatkan melalui hafalan perawi. Antara sumbangannya adalah beliau merupakan orang yang pertama yang menyusun kitab fiqh mengikut bab dan tajuk secara tersusun. Antara kitab penulisannya adalah Fiqh Al-Akbar, Al-Fiqh Al-Absad dan banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 150 Hijrah bersamaan dengan 767 Masihi dan telah dimakamkan di kota Baghdad, Iraq. Dan kini, mazhab Hanafi tersebar luas di pelbagai negara seperti di Iraq, Turki, India dan di sebahagian Afrika Barat.
0: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
2: 6 perkara.
3: Perkara yang ketiga, percaya kepada
2: Rasul.
4: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Amar Taufik, berita ringkas dari Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Di Johor Bahru, program Bakat Halal TVET Johor 2026 menjadi platform memperkasa mahasiswa dengan kemahiran dan pengetahuan industri halal. Program anjuran bersama Johor Halal Development Corporation, JHDC dan UTM itu mendapat tajaan penuh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Berlangsung selama 15 hari di UTM Johor Bahru, program ini melibatkan 22 mahasiswa tahun akhir daripada pelbagai institusi pengajian tinggi. Peserta turut mengikuti latihan intensif serta memperoleh pensijilan profesional dalam bidang halal, termasuk eksekutif halal dan auditor halal dalaman. Inisiatif ini selaras dengan Pelan Kemajuan Halal Negeri Johor tahun 2030. Di Pontian, seorang lelaki tempatan berusia 52 tahun maut selepas motosikal yang ditunggangnya bertembung dengan sebuah kereta di kilometer 48.5 Jalan Johor Bahru Batu Pahat semalam. Ketua Polis Daerah Pontian memaklumkan, kemalangan berlaku ketika kereta berkenaan dipercayai gagal mengawal kenderaan lalu memasuki laluan bertentangan. Penunggang motosikal disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala pemandu kereta berusia 21 tahun hanya mengalami kecederaan ringan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, sebuah syarikat pengendali lori bancuhan konkrit dikenakan kompaun selepas kenderaannya menyebabkan tumpahan simen di tiga jalan utama di Johor Bahru. Rakaman CCTV MBJB mengesan kejadian di Jalan Tun Abdul Razak, Jalan Kebun Teh dan Jalan Tebrau. Syarikat terbabit dikenakan tindakan mengikut Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974. Kerja pembersihan turut dijalankan bagi memastikan jalan kembali bersih dan selamat. MBJB mengingatkan pengendali kenderaan bahan binaan supaya memastikan muatan dikawal dengan baik dan bagi mengelakkan tumpahan di jalan awam. Sekian berita ringkas yang disunting oleh Fauzia Suratman.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan motivasi nilai rasa kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Diam Yang Membunuh Hubungan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya lagi kaunselor anda, kaunselor Nur Zamfiza binti Kamarul Zaman dalam slot nyala rasa kehidupan. So, apa khabar anda di luar sana hari ini? Saya mengharapkan anda di luar sana baik-baik saja sambil mendengar tips hari ni. So hari ni tajuk yang kita nak bincangkan banyak berlaku di luar sana. Kadang-kadang dalam rumah tangga, dalam kerjaya, dalam keluarga juga, kita ada satu situasi di mana kita sentiasa ingin menjaga hubungan tu agar harmoni. Tetapi dalam masa yang sama, hubungan tu sebenarnya toksik. So, jadi hari ini tajuk kita adalah diam yang membunuh hubungan. So, kadang-kadang orang diamkan je masalah tu. Contohnya suami dan isteri. Diamkan masalah kerana tak nak ada isu sehingga mendatangkan perceraian. Kerana menjaga maruah diri, menjaga maruah keluarga, menjaga hati keluarga. So, mereka bertahan saja. Orang kata diam tu emas. Emas tu maksudnya apa? Diam tu berharga lah. Sebab kalau kita dalam satu konflik, kalau kita lebih banyak bercakap, akan menimbulkan pergaduhan. Tetapi kalau kita diam, orang kata itu emas. Tetapi dalam hubungan, dalam hubungan kita dengan pasangan, dengan bos juga, mungkin dengan staff-staff kita, kalau kita diam, diam tu boleh menjadi racun. Ada orang kata silent treatment kan? Silent treatment. Tetapi silent treatment ni sebenarnya boleh membunuh. Kerana apa? Dengan silent treatment ni lah kadang-kadang akan membunuh satu hubungan yang baik. So, jadi dalam psikologi, bila seseorang tu shut down diri dia. Shut down ni maksudnya dia rasa nak silent treatment, tak nak bercakap. tak nak meluah. So perkara ni bukan satu perkara yang akan menenangkan diri dia. Ini adalah satu perkara yang akan buat dia rasa satu orang kata avoidant. Avoidant ni maksudnya apa? Melarikan diri daripada masalah. So yang ni kita tak nak lah. So hubungan tanpa komunikasi. So jadi dalam hubungan rumah tangga contohnya ataupun dengan kawan-kawan sendiri. Dalam pekerjaan terasa hati lepas tu buat silent treatment. So dalam hubungan yang macam ni tanpa komunikasi sebenarnya lama-lama hubungan tu akan mati dan susah untuk dipertahankan. Jadi meluah ke marah ke sekali-sekala bergaduh ke itu adalah asam garam dalam rumah tangga ataupun juga dalam hubungan di tempat kerja juga. Kalau tak jadi macam ni, kita tak akan bertumbuh dengan baik. Dengan konflik lah kita akan bertumbuh dengan baik. So, jadi silent treatment tu ada orang kata elok. Tapi sebenarnya bagi saya, dia tak elok. Kerana komunikasi adalah perkara yang paling baik. Okay, so jadi kat sini yang pertama sekali dalam Islam sendiri, dia ajar musyawarah. Musyawarah ni maksudnya apa? Bertelagah ke, ada yang tak puas hati, kita kena berbincang untuk menjernihkan keadaan. Sama ada di tempat kerja ataupun dalam rumah tangga kita sendiri. Suami isteri pun kena musyawarah. Tapi jangan libatkan anak pula. Anak jadi apa hakim kat situ kan. Tapi kalau anak tu dah besar, okey lah. Tapi ni anak kecil-kecil, dia tak boleh tengok mak ayah dia berkomunikasi dengan cara yang negatif. Sebab dia akan membantu inner child dia tu untuk berkembang jadi perkara yang agak negatif ya. So jadi kat sini kalau penat boleh cakap. Kalau rasa macam perlukan masa bertenang, cakap juga dengan pasangan, cakap dengan kawan-kawan. Kalau penat, cakap juga dengan kawan-kawan. Bukan pergi hilang macam angin, silent treatment. Tiba-tiba minta tukar. Minta tukar tempat kerja. Ataupun tiba-tiba yang pasangan pula senyap-senyap silent treatment. 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya minta cerai. Kerana apa? Kerana tiada komunikasi. So akhirnya saya bagi tips sedikit kat sini supaya anda semua dapat mengekalkan hubungan. Jangan bunuh hubungan kerana diam akan membunuh hubungan. Jadi tipsnya adalah yang pertama, tetapkan masa untuk berbincang. So tetapkan masa untuk berbincang. Yang kedua, bagi peluang dekat orang yang kita berkomunikasi ni, dengar dahulu, barulah kita jawab kemudian. So jangan kita je yang bagi orang kata bercakap. So bagi ruang juga, win-win situation untuk kita settlekan masalah. Dan seterusnya, elakkan berbual, ni tip psikologi ya, elakkan berbual ataupun berbincang ketika lapar ataupun marah. Sebab ini akan mengeruhkan lagi hubungan. Dan akhir sekali, ingat masalah yang kecil akan jadi besar bila kita diam. So jadi, jangan kata dengan menghindar ataupun diam anda akan selesaikan konflik. Kerana konflik ni adalah untuk diatasi, bukan untuk didiamkan. Sekian saja. Assalamualaikum.
2: Sekian tadi slot motivasi leras kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Rozan Fiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Diam yang Membunuh Hubungan.
4: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
5: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud.
6: Berhati-hati, penipuan atau scam semakin berluasa dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dengan panggilan, mesej atau email yang meminta maklumat peribadi atau kewangan anda. Bank dan ejen rasmi tidak akan meminta kata laluan atau nombor OTP anda. Jika ada tawaran yang terlalu bagus untuk dipercayai, itu mungkin penipuan. Jangan klik pada pautan yang mencurigakan atau membuat transaksi kepada individu yang tidak dikenali. Lindungi diri anda dan orang yang tersayang. Periksa, fikir dan laporkan jika anda syak sesuatu tidak kena. Hubungi pihak berkuasa atau organisasi berkaitan untuk pengesahan. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio An-Nur. Bersama kita perangi scam.
7: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.
8: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
9: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
10: 6 perkara.
11: Perkara yang ketiga, percaya kepada
10: Rasul.
11: Adik-adik ingat tak nama-nama?

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Johor tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah yang bertemakan Maju Johor Dihayati, Umah Diberkati, yang akan diadakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa mulai jam 6.30 pagi bertempat di Masjid. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut.
2: Hebahan ini dibawakan oleh Datuk Hisham Jufri, Azli, Syahrul, Mashri, Zunita serta rakan-rakan. Majlis Perujian Membaca Rawi Berzanji Peringkat Negeri Johor kali ke-26 tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah akan diadakan pada 20 Ogos 2026 hari Khamis mulai jam 8 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Jubli Intan Pontian Johor. Majlis Perasmian dan Penyampaian Hadiah akan diadakan pada jam 9 malam. Muslimin dan Muslimat dipersilakan hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut.
3: Hebahan ini dibawakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
4: Tamahal qabla an tadghata ala ayyi rabit aw tudkhila kalimata mururik falaysa kullu ma yadhharu ala shashatik amina. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. إذن أحمي معلومتك ولا تشارك كلمة المرور وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيم.
5: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
6: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
7: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
8: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07

0: 0377 28 2999.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
2: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kita semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Hal ta'lam anna ba'd ma taqra'uhu al-yawm aw tashahadu qad yakunu min sun'i adh-dhaka'i al-istina'i? Hadhihi at-taqniyah qadiratun 'ala an tusa'idana fi at-ta'allum wal-'amal wal-ibda'. ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيمو.
4: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
2: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
5: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
2: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembur aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
5: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
6: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
2: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sihat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-aklu salim fi jismi salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
4: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Halakah Kalamullah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli dengan tajuknya lagu Sikah Jawab Maya.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam program Halakah Kalamullah di bawah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama media digital An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita meneruskan pengajian kita di dalam tajuk berzanji. Tajuk berzanji. Baik, berzanji ini kita dipopularkan dengan tiga jenis taranum di dalam berzanji ni tuan-tuan. Yang pertama adalah taranum sikah. Sikah, yang kedua ras, dan yang ketiga rakbi. Dan yang pertama ini taranum sikah, dia ada jawab lagu dia, iaitu jawab sikah, jawab maya. Yang kedua rakbi, jawab Hijaz. Dan yang ketiga ras, jawabnya Yaman Hijaz. Dan itu saya akan berikan satu contoh di dalam tiga-tiga taranum itu. Baik, kita buka pada rawi yang ketiga dan saya akan contoh yang pertama, iaitu taranum sikah. Sikah dan jawab lagunya adalah jawab maya. Jadi saya bagi contoh serba sedikit insyaAllah.

Baik, jadi itu adalah contoh Tarannum Sikah yang asli. Itu adalah asli. Jadi pada rangkap yang pertama terbahagi, rangkap yang pertama terbahagi kepada empat, tuan-tuan. Okey, yang pertama tadi sikah harakat yang pertama. Okey, yang kedua tadi sikah asli harakat yang kedua dan seterusnya ketiga dan keempat. Jadi selepas habis daripada sikah asli, jadi kita masukkan jawab lagu, iaitu sikah pairing dia itu, iaitu sikah jawab maya. Jadi okay, saya bagi contoh maya dari segi taranum berzanji.

Iya. Okey, itu harakat yang ketiga bagi Maya. Baik, yang keempat ni, kita masuk balik taranum sikah tadi yang asli. Ha, sebab Maya ni dia tiga harakat sahaja. Jadi yang keempat kita masuk balik sikah asli.

itu adalah kita masuk balik yang asli sika. Jadi kalau dalam undang-undang ataupun peraturan pertandingan berzanji, di terutamanya di negeri Johor ini, kita ada tiga rangkap sahaja untuk taranum berzanji. Yang pertama adalah sikah asli. Yang kedua, kita masuk jawab lagu, iaitu sikah pasangan dia adalah maya. Jadi kita kena jawab lagu maya. Dan yang ketiga, untuk rangkap yang ketiga, kita masuk pada jawab jawab suara ataupun part yang sikah, tapi kita buat sikah yang tabaqat yang tinggi. Saya bagi contoh. Wa

Okey, itu contoh. Rangkap yang pertama bagi jawab suara. Dan taranum itu adalah taranum sikah. Cuma bezanya, yang pertama tadi, kan yang hujung dia tu, kalau kita perasan, saya bagi contoh. Yang pertama,

Muhammadiyah. Yang tu rendah. Yang ni jawab suara, jadi kita kena tabaqat yang tinggi ataupun tingkatan suara yang tinggi. Baik, tadi yang contoh adalah jawab suara. Hujung dia tu kan tinggi. Contoh Al-Sunil Arabiyah. Okey, tu yang pertama. Yang kedua,

Iya. Okey, itu yang ketiga. Dan yang akhir, yang keempat, wahtassatil awalimu minas sururi ka

Itu adalah contoh sikah asli yang pertama, rangkap yang pertama. Yang kedua, maya, jawab lagu. Yang ketiga adalah jawab suara. Tapi taranum sikah. Cuma yang saya nak highlightkan ataupun yang saya nak tekankan kat sini, kalau kita perasan, perbezaan antara sikah dan maya, contoh ya, pada harakat yang ketiga. Contoh harakat yang ketiga. Dia punya hujung dia tu, beza mati dia dengan tabaqat yang rendah dengan yang sederhana atas. Ataupun tabaqat nawa. Contoh. Nauqala.

Iya, itu adalah sikah asli. Jadi turun dia tu, hujung dia tu Zahriyah. Ha, dia mati macam tu. Kalau Maya, contoh saya bagi pada Taranum Maya. Wangku

0: Sudusiyah. Ha, dia mati macam tu. Dia bukan Sudusiyah. Ha, yang tu dikira sikah. Kalau Maya, Sudusiyah. Ha, dia tabakat yang tu. Dia tak mati bawah. Okay? Dan itulah serba sedikit berkenaan tentang taranum berzanji. Dari segi taranum sikah, jawabnya Maya. Ha, tapi kena ingat, sikah mesti jawabnya Maya. Tak boleh jawabnya lagu lain. Ha, sebab itu adalah dari segi susunan lagu tersebut. Baik. Setakat ni yang kita kongsikan itu sahaja. InsyaAllah, wallahu'alam. Kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi rancangan Halaqah Kalamullah yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli dengan tajuknya Lagu Sikah Jawab Maya.
2: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
4: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
5: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio An-Nur.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Wani Syaz. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
2: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الأمان، الأمان من زوال الإيمان، من فتنة الشيطان. لا إله إلا الله الموجود بلا مكان، مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
2: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Unang-Pulang memanggil waktu solat Zuhur pada jam 1.08 tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelai Kota Tinggi Mersing 60% perkataan, waktu solat Zuhur pada jam 1.12 tengah hari. Untuk daerah Puteri Angklung, waktu solat Zuhur pada jam 1.13 tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat Zuhur pada jam 1.16 tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur pada kaum muslimin Muslimat.
3: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
4: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio An-Nur.
5: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra Mikraj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
6: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
7: Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Johor tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah yang bertemakan Maju Johor Dihayati, Umah Diberkati, yang akan diadakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa mulai jam 6.30 pagi bertempat di Masjid Sultan Ismail Batu Pahat, Johor, dengan keberangkatan Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut.
8: Hebahan ini dibawakan oleh Datuk Hisham Jufri, Azli, Syahrul, Mashri, Zunita serta rakan-rakan.
9: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
8: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Mulk yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rusli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Maha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
2: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Terus dengarkan secara online di portal rasmi kami di radioanurmaj.my dan di aplikasi Radio Garden Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dimuat turun di Google Play Store dan App Store. Jika anda mempunyai sebarang cadangan atau pertanyaan, anda boleh salurkan kepada mediadigital.anur@gmail.com. Yang mana masih belum solat Zuhur lagi, jangan tangguhkan kewajipan anda. Solat hanya memerlukan beberapa minit saja. Jadi solat itu, para pendengar, tanpa kita sedari, mengajar kita untuk membahagi masa kita. Di dalam satu hari, kita ada 24 jam. Dan solat itu akan membahagikan masa kita kepada 5 waktu. Dengan itu, kita akan dapat mengurus masa kita dengan lebih baik. Jadi untuk pengetahuan para pendengar, pada pukul 3 ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah. Menarik. Nak tahu apa tajuknya? Nantikan pada pukul 3 petang nanti. Terus mendengar Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
3: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
5: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
4: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
5: Hashtag Semarak Subuh Johor.
6: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
7: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #amazingmah, #mahprihatin.

0: tasahla.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
4: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Johor tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah yang bertemakan Maju Johor Dihayati, Umah Diberkati yang akan diadakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa mulai jam 6.30 pagi bertempat di Masjid Sultan Ismail Batu Pahat, Johor. Dengan keberangkatan Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut.
1: Hebahan ini dibawakan oleh Datuk Hisham Jufri, Azli, Syahrul, Mashri, Zunita serta rakan-rakan.
2: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
3: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
2: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Para pendengar-pendengar tak dengar, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Perkara ini sangatlah betul kerana perkara yang haram itu kalau kita tengok memang tak bagus untuk diri kita, bukan untuk diri kita sahaja, tetapi mungkin ia boleh memudaratkan orang lain juga. Dan perkara halal ni semestinya bagus untuk kita, bukan sekadar halal, tetapi kita kena pentingkan daripada segi aspek thayyiban juga. Kerana halal ini bukan sekadar daripada makan-makan kanan, tetapi juga daripada segi barang yang kita guna ataupun barang gunaan. Jadi para pendengar, kalau boleh, kita semua benda yang kita ambil ataupun consume dalam kehidupan kita, pastikan perkara tersebut adalah perkara yang halal dan thayyiban, dan jauhilah daripada perkara yang haram. Dan di antaranya adalah was-was, dan lebih elok untuk kita jauhkan diri kita daripada was-was. Mencari satu perkara yang halal itu adalah satu kepastian, tetapi yang lebih penting adalah untuk menjaga redha Allah SWT. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Solidarity Palestine bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.ewakafjohor.gov.my.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia menjadi perhatian utama kami, serta batas pengetahuan kami."

0: khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Kadang-kadang kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda

0: Anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
1: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha, Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Dengarlah Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maish.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Kisah Nabi Yusuf AS dan kesabaran. Kisah Nabi Yusuf AS mengajarkan kesabaran dan kekuatan iman dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Meskipun mengalami pengkhianatan dan kezaliman, Nabi Yusuf tetap sabar dan setia kepada Allah. Kisah ini mengajarkan pentingnya bersabar dalam menghadapi ujian hidup dan menjaga keimanan dalam segala situasi. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
2: Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia, iaitu datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi. Mohon jadi para pendengar, setiap manusia dikurniakan mulut untuk bercakap. Namun, apa guna ada mulut tapi selalu menyakitkan hati orang lain? Dan ini termasuklah dengan ibu bapa. Antara tabiat yang selalu dibuat oleh ibu bapa adalah sikap suka banding membandingkan anak sendiri dengan orang lain. Tak dinafikan, sebagai ibu bapa yang membentuk anak yang baik dan bijak, memang sentiasa disegani oleh masyarakat. Tapi, niat tersebut tak boleh menghalalkan cara kerana sikap banding membandingkan ini boleh mendatangkan kecederaan emosi dan mental anak-anak. Mereka akan merasa seolah-olah gagal menjadi anak yang baik dan hanya menyusahkan ibu bapa saja. Jadi, sebagai ibu bapa, jagalah percakapan. Kapan segalanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Hashtag Semarak Subuh Johor.
4: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kita semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
5: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Mandi Wajib dan Mandi Sunat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watak, dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita hari ini ialah Mandi Wajib dan Mandi Sunat. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Pertama, pertemuan dua khitan dengan syarat diraibkan hasyafah zakar oleh yang hidup lagi nyata atau kadarnya daripada yang terpotong pada hasyafah ke dalam faraj atau dubur. Seperti begitu juga wajib mandi apabila faraj perempuan dimasuki oleh zakar yang tidak mempunyai hasyafah seperti zakar binatang. Yang kedua, wajib mandi juga ke atas lelaki yang memasukkan hasyafahnya atau kadarnya daripada yang telah terpotong ke dalam faraj binatang atau duburnya. Yang ketiga, seorang yang telah mati tidak wajib mandi semua jika dimasukkan hasyafahnya ke dalam faraj bagi lelaki atau dimasukkan hasyafah ke dalam farajnya bagi perempuan. Yang keempat, tidak wajib mandi ke atas hunsa muskil dengan dimasukkan hasyafahnya atau memasukkan hasyafah ke dalam farajnya, tetapi wajib mandi jika dimasukkan ke dalam duburnya. Saudara-saudara sekalian, pengertian mandi itu ialah mandi menurut bahasa ialah mengalirkan air ke atas apa-apa saja. Manakala pada syarak adalah mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Pengertian mandi wajib merujuk kepada kitab fiqah, mandi wajib adalah mandi yang tidak sah ibadah tanpanya, yakni tanpa mandi, apabila terdapat sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Pengertian mandi sunat merujuk kepada kitab fiqah juga, mandi sunat ialah mandi yang sah solat tanpanya. Syarak menghukumkannya sunat dan digalakkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Kemudian, sebab wajib mandi ialah keluar mani. Keluar mani daripada seorang di kali pertama tanpa berjimak, walaupun sedikit, seperti setitik atau berwarna darah sama ada keluar ketika tidur atau tidak, dengan syahwat atau tidak, keluarnya mengikut kebiasaan dan tidak kebiasaan. Yang ketiga, wajib mandi mati. Yang ini orang yang mati syahid tidak wajib dimandikan, bahkan haram. Begitu juga yang keempat, wajib mandi ialah orang yang bersih daripada haid, iaitu darah yang keluar daripada perempuan yang telah sampai umurnya 9 tahun. Kemudian yang kelima, wajib mandi iaitu nifas, iaitu darah yang keluar mengiringi bersalin selepas bersalin bagi seorang perempuan. Kemudian yang keenam, wiladah. Seorang perempuan wajib mandi bila melahirkan anak dalam keadaan basah. Mengikut pendapat yang asah, kelahiran dalam keadaan yang kering wajib juga mandi. Sedangkan pendapat muqabil asah bahawasanya tidak wajib mandi. Saudara-saudara sekalian, fardu mandi. Fardu mandi ni ada tiga perkara. Pertama ialah niat, iaitu meniat oleh seorang yang berjunub mengangkat janabah atau mengangkatkan hadas besar, atau mengharuskannya fardu solat atau fardu mandi, atau menunaikan fardu mandi, atau mandi yang difardukan, atau mandi yang wajib. Biasa orang gunakan sengaja aku mandi wajib. Kemudian, tiada memadai dengan niat mandi semata-mata, maknanya tidak jatuh wajib kalau dia tak niat. Yang kedua, perempuan yang haid atau nifas mestilah menentukan mandi apa. Wajib disertakan niat pada ketika awal basuh anggota supaya dikira basuhnya, tanpa wajib diulangi basuhannya. Jika disertakan niat selepas membasuh sebahagian daripada mukanya, nescaya wajib ia mengulangi basuh sebahagian tersebut. Yang kedua, fardu mandi ialah menghilangkan najis, iaitu menghilangkan najis yang terdapat pada badan menurut pendapat yang rajih, pandangan yang kuat oleh Imam Ramli. Mengikut Imam Ramli, tidak memadai dengan sekali basuh ke atas hadas dan najis. Tetapi menurut Imam Nawawi, dan yang rajihnya adalah memadai dengan sekali basuh saja. Yang ketiga, fardu mandi ialah menyampaikan air kepada segala bulu-bulu dan kulit di badan. Jika tertinggal urat bulu, mandinya tidak memadai, yang ini tidak sah. Kedua, jika dicabutkan bulu yang tertinggal selepas mandi, wajiblah dibasuh tempatnya, sama ada bulu di kepala atau lainnya, atau sama ada bulu yang jarang atau tebal. Yang ketiga, tidak wajib membasuh bulu yang tumbuh di dalam hidung atau mata, kerana ia merupakan anggota batin yang tidak perlu dibasuh. Tetapi jika terkena najis, bulu yang tersebut wajib dibasuhkannya kerana memandang kepada ketatnya hukuman najis. Yang keempat, rambut yang bersanggul dan yang dijalin wajib diurai jika air tidak sampai ke kulit kepala. Kemudian, batin bulu yang tersimpul dengan sendirinya adalah dimaafkan walaupun banyak. Wajib membasuh barang yang zahir pada dua lubang telinga, hidung yang terpotong dan bahagian badannya yang pecah seperti pecah-pecah yang terdapat pada kaki. Seterusnya, wajib menyampaikan air pada bawah kalfah, yakni huzul zakar yang belum dihitan. Orang yang belum bersunat dan yang zahir pada faraj perempuan ketika duduk bagi qada hajat, kerana kedua-duanya merupakan anggota zahir. Jika tidak dapat dibasuh di bawah kalfah, melainkan dihilangkan, yakni dipotong, maka wajiblah dipotong. Jika uzur, solat yang dilakukan seperti kes fakirut tahurain, yakni orang yang tidak dapat menggunakan dua penyuci air dan tanah, ini berhubung dengan orang yang hidup. Seorang yang mati yang tidak dapat dibasuh di bawah kalfahnya, tidaklah wajib dihilangkan kerana menghina mayat, dan ditanamkan tanpa disolatkan mengikut pendapat yang muktamad Syekh Ramli. Menurut pendapat Ibn Hajar pula, hendaklah ditayamumkan dan disolatkan kerana darurah. Kemudian yang akhir sekali, wajib juga membasuh masrabah, lingkaran lubang dubur, kerana ia merupakan anggota zahir ketika qada hajat dan hendaklah dikembangkan sedikit supaya air sampai padanya. Perkara-perkara sunat ketika mandi wajib. Yang pertama, menghadap ke kiblat. Yang kedua, membaca basmalah, yang bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berniat. Yang ketiga, membasuh dua tapak tangan. Yang keempat, menghilangkan segala kotoran pada tubuh. Yang kelima, mengambil wuduk dan niat sunat bagi mandi junub seperti lafaznya nawaitul wudu ali sunnatil ghusl, sengaja aku mengambil wudu sunat bagi mandi junub. Niat ini digunakan jika jenabah berlaku dia masih berada dalam keadaan wudu. Jika sudah tidak ada wudu, memadailah dengan niat mengangkat hadas kecil saja. Yang keenam, menggosok-gosok dengan menggunakan tangan pada anggota yang sampai tangan kepadanya. Yang ketujuh, sunat-sunat ialah mualat. Yang kelapan, mendahulukan anggota yang sebelah kanan. Kesembilan, melakukan dengan tiga kali ketika membasuh. Yang kesepuluh, menyelati bulu-bulu sebelum membasuh. Kemudian seterusnya, jenis mandi sunat. Pertama, mandi sunat Jumaat bagi orang yang hendak menunaikan fardu Jumaat. Waktunya bermula daripada keluar fajar sadiq hingga seorang putus asa lagi hendak melakukan solat Jumaat. Yang kedua, afdal ketika hampir hendak pergi solat Jumaat. Seterusnya, mandi sunat dua hari raya. Sama ada dia hendak menunaikan ataupun tidak. Waktunya bermula setelah berlaku setengah malam hingga jatuh matahari. Yang afdal setelah naik fajar. Yang ketiga, mandi sunat untuk menunaikan salat istisqa, yakni salat minta hujan. Bagi seorang yang hendak menunaikan salat seorang diri, waktunya ketika dia hendak salat. Bagi mereka yang hendak berjamaah, masuk waktunya dengan orang ramai berhimpun untuk menunaikan salat minta hujan. Mandi sunat yang keempat, mandi kerana gerhana matahari dan bulan. Waktunya bermula apabila berlaku perubahan, yakni berlaku gerhana. Berakhir setelah kembali sedia kala. Kemudian mandi sunat yang kelima, mandi kerana memandikan mayat. Yang keenam, mandi setelah memeluk Islam sekiranya semasa kafir dia tidak berjunub atau haid atau nifas atau waladah. Jadi, jika dia berhadap besar semasa kafir, wajiblah mandi setelah memeluk Islam mengikut pendapat yang asah dan mutamad. Mengikut kaul pendapat yang tidak dijelaskan empunyanya, gugur kewajipan mandi setelah memeluk Islam dan pendapat ini lemah. Saudara-saudara sekalian, begitulah dia di antara perkara yang dikatakan mandi sunat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Mandi Wajib dan Mandi Sunat.
7: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
8: Sesungguhnya, sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi hari ini saya nak berkongsikan sedikit tentang sabar. Jadi apakah itu sabar? Sabar adalah sebuah perasaan ataupun action yang kita boleh ambil untuk menahan diri kita daripada rasa marah, daripada rasa sedih, daripada rasa kecewa, daripada apa-apa rasa gelisah. Dan dengan kesabaran ini kita dapat mengawal tindakan kita. Kadang-kadang kalau kita marahkan, kalau kita tak bersabar, kita tend to go and lash out on someone based on our actions. Faham tak? Kiranya kalau kita tak bersabar, kadang-kadang kita lebih kepada membuat decision yang tidak elok. Contohnya kita marah kepada orang lain, kita menghempas pintu, kita tangan kita bertebang. Sebab apa? Sebab kita rasa marah dan tiada sabar. Ataupun kalau perkara yang tidak diingini berlaku, contohnya macam kereta kita kemek, ataupun kita tiba-tiba dapat berita yang kawan kita sakit, kawan yang rapat kita sakit, kita tak tahu nak react macam mana. So kita bersabarlah. Dan dengan sabar inilah ia mengajar kita tentang ketabahan. Tak kisahlah kalau kita marah, kalau kita sedih, kalau kita terkejut, kalau kita rasa gelisah. Dengan perasaan sabar ini, ia akan dapat mengajar kita untuk mengawal emosi kita. Dan juga kalau kita dah sabar tu, tambahkanlah lagi dengan ucapan astaghfirullah, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita berucap sedikit. Jadi kepada pendengar, walaupun apa yang berlaku dalam kehidupan kita, bersabarlah. InsyaAllah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dan yang lebih sempurna. Mungkin apa kita rasa baik untuk diri kita sebenarnya tak baik untuk diri kita, dan Allah gantikan perkara tersebut dengan perkara yang lain, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan

0: di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Johor tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah yang bertemakan Maju Johor Dihayati, Umah Diberkati, yang akan diadakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa mulai jam 6.30 pagi bertempat di Masjid Sultan Ismail Batu Pahat, Johor, dengan keberangkatan Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut.
2: Hebahan ini dibawakan oleh Datuk Hisham Jufri, Azli, Syahrul, Mashri, Zunita serta rakan-rakan.
3: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasiku.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
4: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
3: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repelen nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
4: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Kisah Nabi Yusuf AS dan kesabaran. Kisah Nabi Yusuf AS mengajarkan kesabaran dan kekuatan iman dalam menghadapi cubaan dan kesulitan. Meskipun mengalami pengkhianatan dan kezaliman, Nabi Yusuf tetap sabar dan setia kepada Allah. Kisah ini mengajarkan pentingnya bersabar dalam menghadapi ujian hidup dan menjaga keimanan dalam segala situasi. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
5: Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kadang-kadang hidup tak selalu ni indah. Kekalahan, kekecewaan dan juga rasa down. Perkara itu adalah perkara yang biasa. Ada masa kita rasa tak terurus, tak bersemangat dan semuanya serba tak kena. Tapi ingatlah, sebelum kita boleh teruskan kehidupan kita, kita kenalah belajar untuk mencintai diri kita sendiri dahulu. Inilah yang ramai orang tak perasan sebenarnya, untuk mereka harus fokuskan kepada diri mereka. Cuba ambil masa untuk diri sendiri, kita rehat, kita buat perkara yang kita suka dan kembalikan semangat dalam diri kita. Janganlah kita biarkan perasaan sedih berpanjangan merosakkan hidup kita. Anda layak untuk rasa gembira dan bahagia. Mulalah dengan langkah-langkah kecil. Jagalah kesihatan, makan makanan yang sihat, keluar ambil angin, jogging, dan ingat bahawa setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Peluang baru untuk menjadi lebih baik ada kepada anda pada setiap hari. Semoga dengan usaha kecil ini menjadikan kita seorang yang lebih bersemangat. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
3: An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Cancer Deteksi Awal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk kita pada hari ini ialah Cancer dan Deteksi Awal. Tuan-puan, bila kita sebut pasal kanser, ramai yang menganggap ianya adalah satu hukuman mati. Ramai terus takut bila kita sebutkan pasal kanser. Saya hari ini ada berita baik untuk semua. Sebenarnya, kanser jika didetek awal ataupun disaring awal, chances untuk survive dan pulih seperti sedia kala adalah sangat tinggi. Dengan rawatan yang terkini seperti kemoterapi, seperti radioterapi dan seperti hormonoterapi, ramai pesakit-pesakit yang kena kanser, ramai sebenarnya pesakit telah pulih dan hidup normal seperti biasa. Saringan-saringan untuk detect kanser awal ni banyak di pasaran. Di klinik boleh buat, di hospital pun boleh buat juga. Jadi nasihat saya, janganlah tunggu bila penyakit pelik baru kita nak check. Checklah lebih awal supaya kita tahu keadaan kesihatan badan kita, supaya kalau kita dapat detect awal kanser, kita dapat beri rawatan awal. Kanser tahap 1, tahap 2, sebenarnya peluang untuk pulih seperti sedia kala sangat-sangat tinggi. Jadi pergilah check di klinik atau hospital berdekatan. Itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang bersama saya dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman.
2: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Cancer Deteksi Awal.
0: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sihat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi ini.
4: Ada menyimpan emas? Sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
5: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
6: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
7: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
2: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Enam Pulau Pemanggil, waktu solat asar pada jam 4.24 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kutub Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Pekatan, waktu solat asar pada jam 4.28 minit petang. Untuk daerah Pulau Tidang Keluang, waktu solat asar pada jam 4.30 minit petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkas, Segamat dan juga Gemas, waktu solat asar pada jam 4.32 minit petang. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat.
8: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio An-Nur are advocates for road safety. Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
9: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
1: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. #AmazingMaenj, #MaenjPrihatin.
3: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi SAW yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
4: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan kasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
5: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
6: Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
7: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
9: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
10: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my. Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
3: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
4: Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis Riwayat Tirmizi.
5: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
1: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
2: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
3: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
4: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
3: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: #SemarakSubuhJohor.
5: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
6: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيمو.
2: Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis Riwayat Tirmizi.
3: Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Johor tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah yang bertemakan Maju Johor Dihayati, Umah Diberkati, yang akan diadakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa mulai jam 6.30 pagi bertempat di Masjid Sultan Ismail Batu Pahat, Johor, dengan keberangkatan Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut.
6: Hebahan ini dibawakan oleh Datuk Hisham Jufri, Azli, Syahrul, Mashri, Zunita serta rakan-rakan.
7: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kalau kita perasan di sosial media, banyak video yang kita boleh kategorikan sebagai video yang lucu ataupun mencuit hati. Tak kisahlah sama ada spontan ataupun parodi. Untuk pengetahuan para pendengar, parodi ini adalah salah satu bentuk mekanisme daya tindak untuk digunakan untuk mengurangkan tekanan psikologi. Lagi-lagi yang melibatkan isu semasa. Jadi, namun kita kena ingat bahawa tak semua isu boleh kita buat sebagai bahan jenaka, terutamanya isu sensitif yang melibatkan 3R. Penting untuk kita ingat bahawa di sebalik gelak ketawa terdapat isu-isu yang serius yang perlukan perhatian. Kita boleh gurau, tapi dalam masa yang sama kita kenalah berwaspada dengan tanggungjawab dalam menghadapi isu-isu ini. Semoga perkongsian ini menarik bagi anda segalanya. Hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Huraikan yang tersurat, sebelum kering furat.
1: Warna

0: Mari sama-sama kita ikuti segmen Irama Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zudi bin Muhammad Daud, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dan Ustaz Haji Bacuk bin Tumpah, Tenaga Pengajar Akademi Al-Quran Negeri Johor, dengan tajuknya Tarannum Nahwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, dan selamat datang diucapkan kepada sidang penonton dan pendengar ke program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama Media Digital An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini di dalam slot Irama Al-Quran, dan tidak asing lagi dengan kita Al-Fadhil Ustaz Haji Bacuk bin Tumpah untuk slot pada hari ini. Apa khabar Ustaz?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Yang lepas Tarannum Bayati, yeah. Dan kali ini Ustaz, insyaAllah
2: kita cuba pula masuk apa tu, Nahwan Ustaz.
1: Nahwan ni satu Tarannum favorite lah para qori, Ustaz. Yeah. Tarannum kegemaran di kalangan para pembaca Al-Quran. Jadi insyaAllah, tuan-tuan sidang pendengar dan penonton yang dikasihi sekalian, sama-sama kita mempelajari irama Tarannum Nahwan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Juga pada surah yang sama, Ustaz, kita sambung pada yang lepas. Yang lepas kita baca surah Qaf daripada ayat 16 hingga ke ayat 21. Dan kita sambung pada kali ini, tuan-tuan, mari sama-sama kita membuka surah Qaf pada ayat yang ke-22. Kita sambung dengan Tarannum Nahwan. Silakan Ustaz.
2: Alhamdulillah. Jadi untuk kita sambung kepada Nahwan ni, sebagaimana yang kita bincangkan di dalam Bayati, kita apa tu, buat Nahwan ni kita mengikut yang asasnya Ustaz,
1: ya, asas juga lah,
2: supaya mudah bagi sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan kita kalau nak mengambil apa serba sedikit kaedah-kaedah yang kita buat, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. لن قوزنكم

0: Allahu Akbar. Boleh. Jadi maknanya begitu jugalah sebagaimana sebelum ni, harakat-harakat dalam bayat itu boleh dipelbagaikan kaedah dan gayanya.
1: Baik.
0: Begitu jugalah pada teranum nahwan ni. Ya. Jadi untuk lebih lengkap lagi saya rasa ustaz cuba.
1: Baik. Insya-Allah saya cuba ustaz.
0: Ya. Laqad

0: Jadi kita kalau konsep dia Nahwa ni, dia ada macam dia merayu-rayu sikit tak? Sedih gitu. Itu kita nak anulah hayati tu kena.
1: Dalam konsep

0: gitu ya.
1: Maknanya kepelbagaian ni.
0: Ya, kepelbagaian. Jadi kalau kita mungkin baca 4 kali ke 5 kali berlain-lain.
1: Berlain-lain.
0: Boleh. Yeah. Tetapi kalau kita belum begitu faham, baru kita nak mengenal tu, maknanya kita ikutlah dulu, ambil satu kaedah aja dulu. Jangan kita bagaikan, takut nanti lari pula kan, susah pula kita. Yeah? Cuma Ustaz, saya tadi seronok dengan Ustaz buat tu tadi tu.
1: Saya buat tu yang asas je tu.
0: Ya. Yeah? Ah, itu yang asas pun dah macam tu, kalau lagi yang dia anu Ustaz eh.
1: Baik. Buat saya macam cuba gayakanlah, tapi takut sumbang lah pula Ustaz.
0: Sumbang kita betulkan.
1: Okey. Lam qadankum.

0: saya punya hujung tu nak kena ke situ juga.
1: Boleh. Sebenarnya dia mahata tu boleh dibagi-bagikan. Frankenstein.

0: Ini kedua, Zat.
1: Yang kedua, dan irama ni dinamakan Soba Ma'al Ajam.
0: Soba Ma'al Ajam?
1: Ya, yeah, Soba Ma'al Ajam. Soba Ma'al Ajam ni dia irama, Ajam ni Ajam. Ya. Dia ada campur Ajam sikit lah. Iramanya tadi tu, Nahwan Ma'al Ajam. Dia Nahwan Ma'al Ajam. Dia pada Soba pun ada juga.
0: Ya, yeah, yeah, yeah. Sebab memang
1: Ajam ni, kalau kita, pasangan dia,
0: yeah,
1: ada,
0: yeah,
1: pasangan.
0: Dia harukat kedua ni nak sama,
1: yeah, saya, betul,
0: Nahwan dan Soba.
1: Falkan Syab.

0: Tidak.
1: Ha, itulah dia tu, dia punya apa tu, dia punya gayanya tu, itu boleh dibagai-bagaikan mengikut kita punya kita rasa kita, ya. Yeah? Itu harakat kedua. Sebenarnya awan ni dia mudah aja, Ustaz. Ya, yeah? mudah. Mani irama itu kalau kita dengar 2-3 kali tu dia terus boleh lekat. Ya. Yeah? Ha, kemudian kita masuk kepada harakat yang ketiga. Yang ini kita harakat jawablah. Ha, namanya jawablah, ya. Wow.

0: Yang ini jawab.
1: Jawab.
0: Jawab. Jawab maknanya dia, tapi jawab yang pertengahan lah. Dia jawab belum lagi tu. Ya, itu baru jawab.

0: tempat
1: boleh,
0: tekannya tu
1: boleh, boleh. Dia ni tabakah jawab-jawab ni. Kalau ini kita cerita sikit lah, sentuh sikit bab tabakah ni lah ya. Dia setiap tabakah tu, dia kalau mengikut peraturannya tu, kalau peraturan tilawah lah, dia dalam setiap taranum tu dia wajib ada 4 tabakah. Jadi kita 4 tabakah tu kita nak mencapai. Tapi dalam tabakah ni Ustaz, tabakah ni dalam satu tabakah tu dia ada, bolehlah kita kategorikan kepada tiga peringkat. Maka kalau contoh tabakal jawab-jawab, ya, tabakal jawab-jawab peringkat pertama naik sikit je. Kemudian tabakal jawab mungkin dia naik lagi atas sikit. Tetapi tabakal jawab yang ketiga ni tahap dia sangat tinggi lah. Tapi yang penting tu sampai. Gitu je. Sampai bawah je tadi sampai. Ya, tapi kalau sampai atas pun sampai juga. Tapi kalau kita tak mampu kata, kita ambil sampai je lah. Maknanya sampai peringkat yang bawah, tapi sampai.

0: كفار عنيد. Itu naik sikit lagi. Naik sikit lagi.
1: Saya nak cuba macam ustaz punya tu.
0: Ah, cuba lah.

0: Boleh. Ustaz buat lagi cantik lah. Kemudian kita sederhana sudah. Tinggi sudah. Tertinggi pun sudah. Kita ambil qarar, harakat qarar.
1: Maknanya kita tadi dah naik-naik, kita turun.
0: Ya, betul. Betul. Tapi oleh kerana kita nak habiskan panjang sikit ayat dia. Man.

Ini kita Ustaz. Kita ya. Yeah? Ha. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Itu kita. Yang tadi itu mahatta. Ha, yang ini kita. Jadi sekarang kita nak ambil kita aja potongan. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Tak jelas.

0: Nah, ya. Jadi tadi itu adalah merupakan harkat, maknanya pada mahathah dia itu, tadi itu ada dua kaedah, sama ada kita nak mahathah ataupun nak qita'ah. Ya. Tapi kalau kita apa tu qita'ah itu, maknanya kita habis setakat itulah. Teranam nahwanya. Tapi kalau kita qita'ah, kita boleh sambung lagi satu ayat. Boleh sama kita sambung lagi satu ayat.
1: Allazi ja'ala ma'allahi ilahan

0: Pelengkap dia sah.
1: Ya, itu yang ke harkat yang ke apa tu? Pelengkap harkat nahwan tu tadi lah. Ya. Ha, tapi kalau kita tadi tu pada kalimah murib itu kita mati dengan cara mahafal, berhenti, maknanya harkat ni tak
0: dah tak perlu.
1: Ha, cuba Ustaz.

0: Boleh. Maknanya ini pun dia ke berbagai-bagai lah kaedahnya tu nak buat tu ya. Jadi apabila lengkap Ustaz, saya apa tu nak dengar Ustaz buat. Ustaz buat daripada harakat yang pertama.
1: Okey, baik.
0: Sampailah penutup kereta dia.
1: Okey.
0: Maknanya bukan mesti sama dengan apa yang kita buat tadi tu ya. Yeah. Tetapi dia punya untuk nak apa tu, nak supaya kita tak apa tu tak terkeliru lah, takut lari pula. Mana ikutlah susunan harga dia tu tadi tu.
1: Baik. Yeah? InsyaAllah.
0: Gaya, itu gaya terpulang pada Ustaz. Ya.
1: Baik.
0: Silakan Ustaz.
1: Baik.

0: Jadi alhamdulillah, terima kasihlah Ustaz dapat mengalunkan dengan baik sekali. Maknanya kaedah-kaedah, walau bagaimanapun itu mungkin pada hari ini Ustaz mempersembahkan nahwan contoh kaedah begini, itulah cita rasanya. Tapi mungkin besok lain pula.
1: Lain pula.
0: Tetapi dia tak lari daripada apa yang kita nak maknanya laksanakan apa teranum itulah. Saya ulang sikit Ustaz ya, pada kalimat harakat yang akhir tadi tu.

0: tu. Itu ada uslah.
1: Uslah.
0: Ya. Yeah. Itu uslah apa tu tadi tu?
1: Uslah ke lagu sikah?
0: Sikah, ya. Yeah. Andai katalah contoh. Ya, yeah, andai kata. Kita selepas tu, kita ada perancangan nak masuk kepada lagu apa-apalah, teranum apa-apalah. Jadi maknanya pada harkatnya akhir ni, pada sesebuah teranum tu, boleh kita usulkan ke teranum apa seterusnya kita nak bawa. Yeah. Itu kalau kita nak buat begitulah. Ha, kalau misalnya kata kita, memang kata kita dah nak, tak nak pergi ke mana-mana lagi, ha, maknanya kita cukup sekadar yang sebagaimana yang kita contohkan gitu. Begitulah.
1: Jadi Masya Allah, banyak ilmu yang kita pelajari pada hari ini, khususnya alunan tarannum ataupun maqam nahawan. Dan insya Allah yang sebelum ni kita dah belajar bayati, dan kali ini kita sambung dengan nahawan. Mudah-mudahan kita dapat praktis, kita cuba untuk mengamalkan irama yang kita pelajari hari ini dalam bacaan seharian. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Bacok di atas kongsian ilmunya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Mungkin banyak lagi sebenarnya taranum yang akan kita pelajari daripada Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan segmen Irama Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zudi bin Muhammad Daud, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dan Ustaz Haji Bacuk bin Tumpah, Tenaga Pengajar Akademi Al-Quran Negeri Johor, dengan tajuknya Taranum Nahwan.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kalau nak tahu, teh tarik ni adalah minuman yang paling popular dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya sewaktu bersarapan. Tapi tahukah anda, sebahagian besar yang anda minum sebenarnya adalah gula. Susu pekat yang manis itu digunakan dalam teh tarik bukanlah susu tulen yang baik untuk kesihatan. Sebaliknya, lebih daripada 40% kandungannya adalah daripada gula dan minyak sawit. Setiap kali kita minum teh tarik, kita mungkin tidak sedar yang kita sebenarnya tengah minum gula dan ia tengah masuk dalam tubuh warna kita. Ia terasa lembut di lidah. Tetapi hakikatnya teh tarik yang kerap kita nikmati ini boleh menjadi punca kita menambah berat badan, rosakkan gigi kita dan lebih banyak penyakit, contohnya seperti diabetes dan serangan jantung. Tak salah kalau kita nak minum teh tarik, tapi pastikannya sekali-sekala saja. Jangan nak lebih-lebih, kerana kalau kita ambil satu perkara secara berlebih-lebihan, ia tidak elok untuk kita. Bak kata madah pujangga, jangan lebih-lebih. Ambil cukup sekadar sedap sahaja. Semoga perkongsian ini menjadi bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
2: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
3: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
4: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
7: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Maghrib adalah pula awal pula pemanggil waktu solat maghrib pada jam 7.13 malam bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kutu Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Pekatan. Waktu solat maghrib pada jam 7.15 malam untuk daerah Putera Kelong, waktu solat maghrib pada jam 7.17 malam di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7.20 malam. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslimin dan muslimat.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Allah sebagai Tuhanku. Tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa qina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhum al-qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
5: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.

0: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Yasin yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rusli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Yasin yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal.
3: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
4: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
5: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
4: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
6: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
7: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
8: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PJB. Hashtag keusahawanan kerjaya pilihan.
9: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1 per 5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
10: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. Hashtag Amazing Maij, hashtag Maij Prihatin.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
12: An-Nur, cahaya inspirasimu.
13: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Ahlul Iman yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Bukhruddin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Larangan Menyalahgunakan Kalimah Allah.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tazkirah kita pada hari ini ialah bertajuk berkenaan dengan larangan lafzul jalalah ataupun kalimah Allah itu disalahgunakan. Kita setiap hari membaca surah Al-Fatihah. Sekurang-kurangnya 17 kali kita membacanya setiap hari di dalam solat. Kalimah mulia di dalam surah Al-Fatihah ini sewajarnya kita hayati. Kerana inilah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kita terapkan di dalam hati kita. Maka diulang-ulang setiap hari di dalam surah Al-Fatihah itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surah Al-Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Fatihah ini atau dikenali juga sebagai Ummul Kitab adalah surah yang pertama di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah itu bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yaitu hari akhirat. Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan-jalan orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Sesungguhnya pada surah Al-Fatihah ini secara umumnya menceritakan tentang hak yang perlu kita berikan kepada sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Hak bersama antara hamba dengan Allah Ta'ala dan hak yang Allah Ta'ala perlu berikan kepada hambanya. Bermula pada ayat 1 hingga ayat yang ketiga, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa segala apa jua amalan, tindakan atau pekerjaan yang kita lakukan hendaklah dimulakan dengan nama Allah yang mulia. Ini kerana segala apa yang ada di langit dan di bumi serta seisinya adalah milik Allah Ta'ala jua. Malah Allah Ta'ala jua pemilik hari akhirat, tempat kita semua akan dibangkitkan, dihisap dan ditentukan sama ada ke syurga atau ke neraka. Inilah penegasan Allah Ta'ala bahawa Dia adalah Tuhan yang mutlak, yang esa dan maha luas kuasanya. Maka kita sebagai hamba wajib memberikan hak ketuhanan ini kepada Allah Ta'ala sahaja, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Apabila Allah Ta'ala jelaskan tentang hak yang perlu diberikan kepadanya, maka pada ayat yang keempat, Allah Ta'ala nyatakan dengan penjelasan yang ringkas yang cukup sempurna, iaitu sembahlah Allah Ta'ala sahaja. Janganlah mensyirikkannya dengan sesuatu yang lain. Ini bermakna, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Ta'ala sahaja, Tuhan yang mutlak, Tuhan yang esa dan maha luas kuasanya. Apabila kita sebagai hamba menyerahkan diri pada urusan penyembahan ini hanya kepada Allah, maka kita berhak memohon apa jua hajat dan pertolongan daripadanya. Inilah yang dikatakan sebagai hak bersama antara Allah Ta'ala dan hambanya. Dengan sebab itu, Allah dengan sifat maha pemurah dan maha mengasihani menyatakan kepada hambanya bahawa Dia berhak memohon apa jua hajat dan pertolongan daripadanya, asalkan permintaan tersebut menjadikan hamba Allah itu berada pada landasan yang betul, landasan orang-orang yang diperakui oleh Allah Ta'ala seperti hamba yang bersyukur, beriman dan bertakwa kepadanya. Ini sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, at-tabi'in, dan mereka yang mengikuti jalan-jalan ini terdiri daripada asy-syuhada, as-siddiqin dan as-salihin. Janganlah permintaan kita kepada Allah Ta'ala itu dibazirkan sehingga kita menjadi hamba yang dimurkainya dan dirhaka kepadanya, sebagaimana laluan jalan orang yang fasik, munafik, musyrik dan kufur kepadanya. Sewajarnya kita sebagai umat Islam sedar akan maksud sebenar surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari ini. Surah ini bukan setakat untuk bacaan di dalam solat, tetapi apa yang lebih penting ialah mesej utama surah Al-Fatihah ini difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan harian. Malah surah Al-Fatihah ini juga menjadi iqrar harian kita dengan Allah Ta'ala bahawa kita akan menjadi hamba Allah yang terbaik. Surah Al-Fatihah ini juga telah membersihkan Allah Ta'ala itu dengan sebarang kelemahan dan sekutu baginya. Perakuan mutlak bahawa hanya Allah Tuhan yang esa. Allah Ta'ala Tuhan pemilik alam dunia dan akhirat. Allah sahaja Tuhan yang layak disembah. Dan Allah sahaja Tuhan yang untuk dipohonkan sebarang permintaan. Apabila pembersihan dan penegasan tentang Allah Ta'ala ini telah kita ucapkan setiap hari, maka adalah tidak wajar kalimah Allah yang mulia ini kita kembali kotorkan dengan unsur-unsur syirik, menterjemahkan kalimah Allah Ta'ala ini dengan sesuatu yang selain daripada apa yang sepatutnya. Jelas sekali, perkara-perkara ini merupakan penyalahgunaan dan sesuatu yang tidak dibenarkan. Ini sama sekali menyalahi ikrar kita dengan Allah Ta'ala yang kita lafazkan setiap hari melalui surah Al-Fatihah ini. Ingatlah, sidang pendengar nikmat Allah sekalian, kemuliaan lafzul jalalah ini hendaklah dipertahankan, dan penyalahgunaan lafzul jalalah ini juga hendaklah kita sentiasa utamakan dalam bentuk yang betul. Dalam apa jua bentuk, penyalahgunaan lafzul jalalah ini hendaklah dihentikan. Perkara ini adalah perkara usul, iaitu perkara yang tetap dan kekal, yang sama sekali tidak berubah daripada zaman Nabi Muhammad SAW sehinggalah ke hari kiamat. Sekiranya perkara ini dijadikan urusan ijtihadi, iaitu yang boleh dibahaskan dan diperbincangkan hukumnya sehingga boleh berubah keadaan hukumnya itu, niscaya akan porak-perandalah umat Islam dan generasi Islam di masa akan datang. Sesungguhnya punca kepada kerosakan itu adalah lebih utama untuk dihentikan berbanding membetulkan kerosakan yang telah berlaku. Kita sebagai umat Islam sewajibnya bersatu mempertahankan kesucian lafzul jalalah ini ataupun kalimah Allah ini. Ini adalah urusan akidah, urusan tauhid, perkara yang menjadi tunjang dan asas kepada umat Islam. Apa yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Akhirat jualah tempat yang kekal selama-lamanya. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu adalah lebih mulia dan lebih baik berbanding dengan apa yang ada di sisi manusia. Marilah sama-sama kita sematkan azam dan i'tikad untuk memperkasakan ilmu akidah Islamiah ini, memperkasakan ilmu dan pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah, memperkasakan ilmu-ilmu Islam, supaya Islam itu tidak terus-menerus dimuliakan, dan supaya Islam itu dapat terus-menerus dimuliakan dan ditinggikan kedudukannya. Ini kerana apa yang kita ikrarkan di dalam surah Al-Fatihah itu merupakan sesuatu yang perlu kita laksanakan, merupakan sesuatu yang perlu kita amalkan, bukan sekadar ucapan di mulut dan di bibir sahaja. Apa yang berlaku hari ini ialah apabila perkara itu hanya sekadar tinggal di bibir, tinggal di mulut, tidak dilaksanakan melalui amalan dan juga amalan harian kita setiap hari. Islam itu adalah agama yang mulia, agama yang indah. Hanya umat Islam sahaja yang dapat mempamerkan keindahan Islam itu. Sekiranya umat Islam itu tidak dapat mempamerkan keindahan Islam, maka tinggallah indahnya Islam itu hanya pada buku dan juga hanya pada hiasan semata-mata, tidak pada amalan umatnya. Sedangkan amalan umatnya itu menjadi contoh dan juga menjadi panduan kepada umat-umat yang lain. Dalam hal ini, hendaklah kita mengambil iktibar sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanir rahim. Yang bermaksud dialah Allah yang tidak ada tuhan melainkan Dia, yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata. Dialah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang mutlak. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Ta'ala juga. Penyalahgunaan kalimah Allah atau penyalahgunaan pada tafsiran kalimah Allah itu juga hendaklah dihentikan, kerana kita yang beriktikad kepada Ahlu Sunnah Wal Jamaah sewajarnya mempertahankan kesucian kalimah Allah ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wallahu a'lam. Ampunan maaf atas segala silap dan salah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Larangan Menyalahgunakan Kalimah Allah.
9: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
15: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
4: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
5: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
4: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
6: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
10: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anur.
15: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
14: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Cancer Deteksi Awal.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk kita pada hari ini ialah Kanser dan Deteksi Awal. Tuan-puan, bila kita sebut pasal kanser, ramai yang menganggap ianya adalah satu hukuman mati. Ramai terus takut bila kita sebutkan pasal kanser. Saya hari ini ada berita baik untuk semua. Sebenarnya, kanser jika didetek awal ataupun disaring awal, chances untuk survive dan pulih seperti sedia kala adalah sangat tinggi. Dengan rawatan yang terkini seperti kemoterapi, seperti radioterapi dan seperti hormonoterapi, ramai pesakit-pesakit yang kena kanser, ramai sebenarnya pesakit telah pulih dan hidup normal seperti biasa. Saringan-saringan untuk detect kanser awal ni banyak di pasaran. Di klinik boleh buat, di hospital pun boleh buat juga. Jadi nasihat saya, janganlah tunggu bila penyakit pelik baru kita nak check. Checklah lebih awal supaya kita tahu keadaan kesihatan badan kita, supaya kalau kita dapat detect awal kanser, kita dapat beri rawatan awal. Kanser tahap 1, tahap 2, sebenarnya peluang untuk pulih seperti sedia kala sangat-sangat tinggi. Jadi pergilah check di klinik atau hospital berdekatan. Itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang bersama saya, dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman.
13: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Cancer Deteksi Awal. An-Nur, cahaya inspirasimu.
15: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.
1: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Onan, Pulau Pemanggil, waktu solat isyak pada jam 8.24 malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Perkatan, waktu solat isyak pada jam 8.26 malam. Untuk daerah Pontian Kelong, waktu solat isyak pada jam 8.27 malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.30 malam. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslimin dan muslimat.
2: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mahj.gov.my #AmazingMahj #MahjPrihatin.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Mandi Wajib dan Mandi Sunat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watak, dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita hari ini ialah Mandi Wajib dan Mandi Sunat. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Pertama, pertemuan dua khitan dengan syarat diraibkan hasyafah zakar oleh yang hidup lagi nyata atau kadarnya daripada yang terpotong pada hasyafah ke dalam faraj atau dubur. Seperti begitu juga wajib mandi apabila faraj perempuan dimasuki oleh zakar yang tidak mempunyai hasyafah seperti zakar binatang. Yang kedua, wajib mandi juga ke atas lelaki yang memasukkan hasyafahnya atau kadarnya daripada yang telah terpotong ke dalam faraj binatang atau duburnya. Yang ketiga, seorang yang telah mati tidak wajib mandi semua jika dimasukkan hasyafahnya ke dalam faraj bagi lelaki atau dimasukkan hasyafah ke dalam farajnya bagi perempuan. Yang keempat, tidak wajib mandi ke atas hunsa muskil dengan dimasukkan hasyafahnya atau memasukkan hasyafah ke dalam farajnya, tetapi wajib mandi jika dimasukkan ke dalam duburnya. Saudara-saudara sekalian, pengertian mandi itu ialah mandi menurut bahasa ialah mengalirkan air ke atas apa-apa saja. Manakala pada syarak adalah mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Pengertian mandi wajib merujuk kepada kitab fiqah. Mandi wajib adalah mandi yang tidak sah ibadah tanpanya, yakni tanpa mandi, apabila terdapat sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Pengertian mandi sunat merujuk kepada kitab fiqah juga. Mandi sunat ialah mandi yang sah solat tanpanya. Syarat menghukumkannya sunat dan digalakkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Kemudian, sebab wajib mandi ialah keluar mani. Keluar mani daripada seorang di kali pertama tanpa berjimak, walaupun sedikit, seperti setitik atau berwarna darah sama ada keluar ketika tidur atau tidak, dengan syahwat atau tidak. Keluarnya mengikut kebiasaan dan tidak kebiasaan. Yang ketiga, wajib mandi mati. Yani orang yang mati syahid tidak wajib dimandikan, bahkan haram. Begitu juga yang keempat, wajib mandi ialah orang yang bersih daripada haid, iaitu darah yang keluar daripada perempuan yang telah sampai umurnya 9 tahun. Kemudian yang kelima, wajib mandi iaitu nifas, iaitu darah yang keluar mengiringi bersalin selepas bersalin bagi seorang perempuan. Kemudian yang keenam, wiladah. Seorang perempuan wajib mandi bila melahirkan anak dalam keadaan basah. Mengikut pendapat yang asah, kelahiran dalam keadaan yang kering wajib juga mandi. Sedangkan pendapat maqabil asah bahawasanya tidak wajib mandi. Saudara-saudara sekalian, fardu mandi. Fardu mandi ni ada tiga perkara. Pertama ialah niat, iaitu meniat oleh seorang yang berjunub mengangkat janabah atau mengangkatkan hadas besar atau mengharuskannya fardu solat atau fardu mandi atau menunaikan fardu mandi atau mandi yang difardukan atau mandi yang wajib. biasa orang gunakan sengaja aku mandi wajib. Kemudian, tiada memadai dengan niat mandi semata-mata. Mana tidak jatuh wajib kalau dia tak niat. Yang kedua, perempuan yang haid atau nifas mestilah menentukan mandi apa. Wajib disertakan niat pada ketika awal basuh anggota supaya dikira basuhnya tanpa wajib diulangi basuhannya. Jika disertakan niat selepas membasuh sebahagian daripada mukanya, nescaya wajib ia mengulangi basuh sebahagian tersebut. Yang kedua, fardu mandi ialah menghilangkan najis, iaitu menghilangkan najis yang terdapat pada badan menurut pendapat yang rajih, pandangan yang kuat oleh Imam Ramli. Mengikut Imam Ramli, tidak memadai dengan sekali basuh ke atas hadas dan najis. Tetapi menurut Imam Nawawi, dan yang rajihnya adalah memadai dengan sekali basuh saja. Yang ketiga, fardu mandi ialah menyampaikan air kepada segala bulu-bulu dan kulit di badan. Jika tertinggal urat bulu, mandinya tidak memadai. Yang ini tidak sah. Kedua, jika dicabutkan bulu yang tertinggal selepas mandi, wajiblah dibasuh tempatnya sama ada bulu di kepala atau lainnya, atau sama ada bulu yang jarang atau tebal. Yang ketiga, tidak wajib membasuh bulu yang tumbuh di dalam hidung atau mata kerana ia merupakan anggota batin yang tidak perlu dibasuh. Tetapi jika terkena najis, bulu yang tersebut wajib dibasuhkannya kerana memandang kepada ketatnya hukuman najis. Yang keempat, rambut yang bersanggul dan yang dijalin wajib diurai jika air tidak sampai ke kulit kepala. Kemudian, batin bulu yang tersimpul dengan sendirinya adalah dimaafkan walaupun banyak. Wajib membasuh barang yang zahir pada dua lubang telinga, hidung yang terpotong dan bahagian badannya yang pecah seperti pecah-pecah yang terdapat pada kaki. Seterusnya, wajib menyampaikan air pada bawah khalfah, yakni huzul zakar yang belum dihitan. Orang yang belum bersunat dan yang zahir pada faraj perempuan ketika duduk bagi qada hajat kerana kedua-duanya merupakan anggota zahir. Jika tidak dapat dibasuh di bawah khalfah, melainkan dihilangkan, yakni dipotong, maka wajiblah dipotong. Jika uzur, salat yang dilakukan seperti kes fakirut tahurain, yakni orang yang tidak dapat menggunakan dua penyuci air dan tanah, ini berhubung dengan orang yang hidup. Seorang yang mati yang tidak dapat dibasuh di bawah kalfahnya, tidaklah wajib dihilangkan kerana menghina mayat dan ditanamkan tanpa disolatkan mengikut pendapat yang muktamad Syekh Ramli. Menurut pendapat Ibn Hajar pula, hendaklah ditayamumkan dan disolatkan kerana darurah. Kemudian yang akhir sekali, wajib juga membasuh masrabah, lingkaran lubang dubur, kerana ia merupakan anggota zahir ketika qada hajat. Dan hendaklah dikembangkan sedikit supaya air sampai padanya. Perkara-perkara sunat ketika mandi wajib. Yang pertama, menghadap ke kiblat. Yang kedua, membaca basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berniat. Yang ketiga, membasuh dua tapak tangan. Yang keempat, menghilangkan segala kotoran pada tubuh. Yang kelima, mengambil wuduk dan niat sunat bagi mandi junub seperti lafaznya, nawaitul wudu' ali sunnatil ghusl. Sengaja aku mengambil wuduk sunat bagi mandi junub. Niat ini digunakan jika jenabah berlaku dia masih berada dalam keadaan wuduk. Jika sudah tidak ada wuduk, memadailah dengan niat mengangkat hadas kecil saja. Yang keenam, menggosok-gosok dengan menggunakan tangan pada anggota yang sampai tangan kepadanya. Yang ketujuh, sunat-sunat ialah mualat. Yang kelapan, mendahulukan anggota yang sebelah kanan. Kesembilan, melakukan dengan tiga kali ketika membasuh. Yang kesepuluh, menyelati bulu-bulu sebelum membasuh. Kemudian seterusnya, jenis mandi sunat. Pertama, mandi sunat Jumaat bagi orang yang hendak menunaikan fardu Jumaat. Waktunya bermula daripada keluar fajar sadiq hingga seorang putus asa lagi hendak melakukan solat Jumaat. Yang kedua, afdal ketika hampir hendak pergi solat Jumaat. Seterusnya, mandi sunat dua hari raya, sama ada dia hendak menunaikan ataupun tidak. Waktunya bermula setelah berlaku setengah malam hingga jatuh matahari. Yang afdal setelah naik fajar. Yang ketiga, mandi sunat untuk menunaikan salat istisqa, yakni salat minta hujan. Bagi seorang yang hendak menunaikan salat seorang diri, waktunya ketika dia hendak salat. Bagi mereka yang hendak berjamaah, masuk waktunya dengan orang ramai berhimpun untuk menunaikan salat minta hujan. Mandi sunat yang keempat, mandi kerana gerhana matahari dan bulan. Waktunya bermula apabila berlaku perubahan, yakni berlaku gerhana. berakhir setelah kembali sedia kala. Kemudian mandi sunat yang kelima, mandi kerana memandikan mayat. Yang keenam, mandi setelah memeluk Islam sekiranya semasa kafir dia tidak berjunub atau haid atau nifas atau waladah. Jadi, jika dia berhadap besar semasa kafir, wajiblah mandi setelah memeluk Islam mengikut pendapat yang asah dan mutamad. Mengikut kaul pendapat yang tidak dijelaskan empunyanya, gugur kewajipan mandi setelah memeluk Islam dan pendapat ini lemah. Saudara-saudara sekalian, begitulah dia di antara perkara yang dikatakan mandi sunat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Mandi Wajib dan Mandi Sunat.
5: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat, gembira di syurga.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
1: Radio An-Nur memenuhi

فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً.

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noh bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنا يان دبتوان أغون السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر اللهم يا ذا الجود والرحمة Kami mohon kurniaan dan keredaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera. Aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada-Mu jualah, Ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noh bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian sahaja siaran Radio UMNO untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.